0: akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
4: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
5: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini di jam 7.15 menit waktu Indonesia Barat, kita update juga informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan. Tapi bagi fans Jepang kayaknya hari ini full mendung ya, karena tadi habis kalah. Teman Pro 2, hujan ringan akan terjadi di pesisir selatan, terus juga di Solo, kemudian di Tanda Datar, juga di 50 kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, kemudian di Darmasraya, di Solo Selatan, Pasaman Barat, kemudian di Kota Padang, juga di Kota Solo, Kota Sawalunto, kemudian di Kota Payakumbuh, Teman Pro 2. Sementara itu cuaca lainnya, yaitu hujan petir, akan terjadi di Si Junjung, Teman Pro 2, juga di Kota Padang Panjang. Kemudian di Kota Bukit Tinggi juga akan terjadi hujan petir. Cuaca lainnya teman Pro 2 yaitu hujan sedang akan terjadi di Padang Pariaman, kemudian di Agam. Dan terakhir di Kota Pariaman. Sementara itu hujan petir pada hari ini teman Pro 2 sudah kita update juga tadi beberapa daerah yang akan mengalami hujan petir ya di tanggal 30 Juni tahun 2026. Sementara itu untuk suhunya hari ini berkisar di angka 18 derajat Celcius sampai yang paling tinggi teman Pro 2 adalah 30 derajat Celcius, dan untuk kelembabannya berada di angka 67% sampai, maksudnya 65% sampai yang paling tinggi adalah 99%. Dan teman Pro 2, informasi lebih lengkap mengenai hal ini bisa diupdate atau kamu update kembali di laman bmkg.go.id.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
6: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Tangerang memperkuat keberlanjutan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Hal itu melalui berbagai program pengembangan ekonomi daerah setempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengatakan langkah penguatan sektor UMKM ini penting dilakukan sebagai pendorong perekonomian daerah. Pasalnya, sektor ini merupakan salah satu pilar utama yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekosistem kemampuan masyarakat.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: perunggu kecil. Dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, Topo Pro 2. Udah di jam 7 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Kamu hari ini ada agenda apa sih sama Pro 2? Atau gak ada agenda khusus apa-apa? Kalau gak ada nih teman Pro 2, kamu ikut aja merayakan yang namanya Hari Asteroid Internasional. Ya, ini diperingati setiap tanggal 30 Juni. Dilansir dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hari Asteroid Internasional diperingati setiap 30 Juni ya, untuk mengenang peristiwa ledakan Tunguska di Siberia yang terjadi pada tahun 1908. Nah, peristiwa tersebut jadi salah satu dampak asteroid terbesar dan menjadi pengingat akan potensi ancaman benda langit terhadap bumi. Nah, peringatan ini nih teman Pro 2 juga bertujuan ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh asteroid. Selain itu, Hari Asteroid Internasional juga menjadi momen edukasi global tentang tindakan komunitas krisis yang perlu dilakukan apabila muncul ancaman asteroid yang dinilai kredibel. Nah, Hari Asteroid Internasional ditetapkan melalui resolusi RES-71/90 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2016. Nah, pengesahan resolusi tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Asosiasi Penjajah atau Penjelajah Luar Angkasa yang didukung oleh Komite PBB untuk pemanfaatan luar angkasa secara damai.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Produ FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produ 2. Ada gak sih yang di tanggal 30 kayak sibuk bikin laporan gitu ya, dari rutinitas yang kamu lakukan selama satu bulan ini? Ya walaupun membosankan, tapi ya mau gak mau tetap harus dijalani dan dikerjakan juga ya teman Produ 2, biar pada kelar dan selesai tuh kerjaannya. Tapi kamu punya gak sih rutinitas, kalau ya kalau yang rutinitas sama hubungannya dengan pekerjaan dan tugas-tugas gitu ya teman Produ 2, yang udah berjalan sebagaimana mestinya gitu, mungkin akan bosan ya. Tapi kamu punya gak rutinitas yang gak pernah bosan dilakukan? Kalau dengar kata rutinitas nih, mungkin yang kebayang langsung sesuatu yang membosankan gitu ya teman Produ 2, misalnya kayak bangun pagi, berangkat kerja atau pergi kuliah, lalu istirahat. Nah begitu aja terus menerus setiap hari. Tapi ternyata ada juga nih rutinitas yang justru selalu kita tunggu. Misalnya kayak ngopi di pagi hari gitu ya teman Produ 2, mendengarkan musik saat perjalanan, olahraga sore, baca buku sebelum tidur, atau sekedar ngobrol sama sahabat setiap malam atau orang terdekat kamu gitu ya teman Produ 2. Menariknya, para ahli ini mengatakan bahwa rutinitas yang kita nikmati ini bisa membantu menjaga suasana hati ya untuk tetap stabil. Karena otak menyukai kebiasaan yang memberikan rasa nyaman dan membuat kita merasa seperti di rumah. Meskipun akhirnya aktivitasnya juga gak yang ribet-ribet banget ya, tetap tersederhana juga teman Produ 2. Nah kali ini coba deh kita pikirin lagi, apa sih satu rutinitas yang setiap hari nih hampir selalu kamu lakukan tapi sampai sekarang masih belum pernah bosan? Kasih tau kita di 0751-27482 atau di WhatsApp di 0811-66-55908 ya teman Produ 2. Atau di pagi hari ini kamu juga bisa pantengin di RRI Digital juga, rri.co.id.

0: Aduh, pegal banget lagi nih badan. Leher kaku, terus pinggang juga sakit. Mana kepala pusing lagi. Duh.
1: Loh, Raka, kenapa kamu habis angkut galon 10 biji?
2: Oh no.
0: Bukan. Ini aku kebanyakan rebahan kayaknya. Kerjanya duduk, terus pas pulang duduk lagi. Nonton juga duduk. Olahraga nihil.
1: Oh, pantes. Badan kita tuh bukan pajangan, Raka. Harus digerakin, minimal jalan kaki, stretching, atau jogging ringan.
0: Iya sih, tapi suka malas mulai nih.
1: Ya, mulai aja dulu yang ringan, kayak jalan pagi. Atau coba deh kamu naik sepeda, 10 menit aja cukup kok.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Olahraga rutin bisa bikin badan lebih seger, tidur lebih nyenyak, dan pastinya mengurangi risiko penyakit. Kata WHO nih ya, Raka, aktivitas fisik itu yang teratur penting banget buat kesehatan jantung dan kebugaran tubuh.
0: Wah, pantesan badan aku protes. Kurang diajak gerak kali ya?
3: Tuh, denger kan? Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar wacana. Mulai dari langkah kecil hari ini, untuk tubuh yang lebih kuat di esok hari.
4: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia. Pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia. Pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador. Pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI Radio Sepak Bola Dunia 2000.

0: Kalau dipikir-pikir ya, teman berdua, kebahagiaan itu sering datang dari hal-hal kecil yang kita lakukan berulang kali, benar nggak? Ada yang nggak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi atau teh. Pokoknya wajib dulu tuh. Ya, dan juga biasanya kopinya selalu sama menunya, ya nggak, teman berdua? Ada yang harus mendengarkan playlist favorit saat berkendara. Ada juga yang selalu menyempatkan video call dengan orang tua sebelum tidur. Nah, rutinitas sederhana kayak gini, teman berdua, kayak sering dianggap biasa ya, padahal justru itu yang membuat hari-hari terasa lebih menyenangkan. Setuju nggak, teman berdua? Fakta menariknya nih, melakukan aktivitas yang kita sukai secara rutin ini bisa membantu mengurangi stres dan membuat pikiran jadi lebih rileks ya, teman berdua. Jadi ya, bukan cuma soal produktif aja, tapi juga soal menjaga yang namanya kesehatan mental. Makanya ini, teman berdua, jangan remehkan dong kebiasaan kecil yang membuat kamu merasa jauh lebih baik. Kalau untuk hari ini, kamu udah melakukan rutinitas apa nih untuk membuat hari kamu jadi lebih baik, teman berdua?
1: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location. You haven't

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Top 42 dikutip dari rri.co.id. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP melonggarkan persyaratan kemampuan bahasa Inggris dari pendaftar afirmasi tujuan luar negeri pada seleksi beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk memperluas akses peserta sekaligus mengurangi beban biaya pendaftaran.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu berdua, ada satu hal unik yang perlu kamu tahu juga nih tentang rutinitas. Nah, kita sering baru menyadari betapa berharganya sebuah kebiasaan nih ketika rutinitasnya udah berhenti. Misalnya nih, nongkrong setiap malam Jumat. Atau Jumat malam deh, teman berdua. Kalau malam Jumat, kayak serem gitu ya. Yang tiba-tiba terhenti karena teman-teman udah pada sibuk misalnya. Atau sarapan bersama teman-teman kerja ya, yang kini semakin jarang karena masing-masing punya aktivitas juga. Bahkan nih perjalanan ke sekolah atau kantor yang dulu terasa melelahkan, suatu saat bisa jadi kenangan yang kamu rindukan juga, teman pro 2. Dan karena ternyata ya, yang membuat rutinitas berkesan bukan hanya aktivitasnya aja tuh, teman pro 2, tapi juga orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin itu tuh sebabnya momen sederhana seringkali jadi kenangan yang paling berharga ya. Kadang justru rutinitas sederhana kayak menikmati kopi, berjalan sore, mendengarkan lagu favorit, atau bercanda dengan teman adalah momen yang membuat kita atau hari kita jadi kayak lengkap gitu loh, teman berdua. Jangan terlalu sibuk deh ngejar sesuatu yang jauh sampai lupa menikmati kebiasaan kecil yang udah membuat kita tersenyum setiap hari. Itu dulu pembahasan kita di Spada pagi ini, teman berdua. Jam 9 masih ada Spada sih, tapi tematik nanti akan kita bahas tema apa. Tungguin ya, teman berdua. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah share ceritanya. Siapa tahu nih rutinitas sederhana yang kamu jalani setiap hari ternyata juga dirasakan oleh banyak orang di luar sana yang juga hari ini masih dengerin Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi hari ini balik lagi di Spada ngebahas soal soal topik agama lagi nih, teman Pro 2. Yang mana topik kita yaitu seputar niat baik yang rusak karena ingin dipuji. Pernah gak sih teman berdua awalnya kita benar-benar membantu seseorang, tapi setelah selesai ngebantu nih, diam-diam muncul harapan. Semoga ada yang lihat ya, atau kok gak ada yang bilang makasih. Nah, perasaan-perasaan kayak gitu kadang-kadang masih muncul ya teman berdua. Padahal di awal niatnya sederhana tuh. Tapi lama-lama kita mulai menunggu pengakuan, pujian, atau validasi dari orang lain. Pernah gak kamu mengalami momen kayak gini teman berdua, niat baiknya jadi rusak karena perasaan ingin dipuji? Kasih tahu kita di 0751274482 atau di WhatsApp di 0811-6655908 ya teman berdua. Sampai nanti jam 10 kita bahas soal ini, yaitu niat baik yang rusak karena ingin dipuji.

0: Enemies ahead.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
0: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
0: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
0: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
4: 1, 2, 3.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
6: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya.
6: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
6: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kalau dipikir-pikir nih, teman bro dua, pengen dihargai itu manusiawi sih ya. Semua orang seneng kalau usahanya diapresiasi, ya enggak? Nah, masalahnya muncul ketika pujian jadi tujuan utama. Akhirnya nih, semangat berbuat baik jadi naik turun tergantung ada yang melihat atau enggak. Faktanya, para psikolog menjelaskan bahwa otak manusia emang merasa senang nih ketika mendapat apresiasi ya teman bro dua. Saat dipuji, tubuh melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Makanya pujian bisa terasa kayak sesuatu yang dicari gitu ya teman bro dua. Tapi kalau kita terlalu bergantung pada pengakuan orang lain, bisa-bisa nih kita kehilangan makna dari perbuatan baik itu sendiri loh teman bro dua. Coba aja kamu bayangin petugas kebersihan yang bekerja dari subuh bahkan ya, saat jalanan masih sepi, banyak orang bahkan gak tahu siapa mereka. Tapi karena kerja keras mereka deh, kita bisa menikmati lingkungan yang bersih setiap hari. Nah, orang-orang kayak gitu kan gak perlu dipuji ya. Maksudnya gak memerlukan pujian gitu loh teman berdua. Walaupun ya udah sepantasnya mereka untuk dipuji. Kadang kebaikan yang paling besar justru dilakukan secara diam-diam tanpa banyak sorotan.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu pernah dengar ungkapan gak? Kalau gak semua kebaikan harus diumumkan karena gak semua kebaikan membutuhkan penonton. Nah, pernah dengar gak gitu gak sih, teman Pro 2? Kamu pernah diam-diam mentraktir teman misalnya, membantu orang tua tanpa diminta, atau memungut sampah yang bukan punya kamu, teman Pro 2? Nah, mungkin gak ada yang tahu ya, tapi bukan berarti tindakan itu gak berarti. Justru nih, seringkali hal-hal sederhana kayak gitu yang ngebentuk karakter kita atau karakter seseorang. Yang menarik lagi nih, teman Pro 2, jangan berhenti untuk berbuat baik ya, karena banyak penelitian menunjukkan bahwa melakukan kebaikan tanpa menghadirkan imbalan ini dapat memberikan rasa puas dan juga bahagia yang lebih bertahan lama dibandingkan ketika kita melakukannya demi pujian. Artinya nih, hadiah terbesar dari sebuah kebaikan bisa jadi bukan ucapan ya, atau ungkapan terima kasih, tapi ketenangan hati karena kita udah tahu nih bahwa kita udah melakukan hal yang benar. Dari pembahasan kali ini kayaknya kita bisa belajar juga sih bahwa berbuat baik emang indah sih ya, teman berdua, tapi akan lebih indah kalau hati kita tetap tulus meski gak ada tepuk tangan, gak ada unggahan, gak ada pujian juga. Karena pada akhirnya gak semua kebaikan harus viral ya, teman berdua, apalagi dikontenin. Nah, gak semua bantuan harus diketahui banyak orang juga. Ada waktunya nih, kebaikan yang paling berharga justru lahir dari hati yang bekerja dalam diam. Jadi ya mulai kita biasain kali ya melakukan sesuatu kebaikan setiap hari walaupun gak ada kamera di mana-mana. Sesederhana ngebantu orang lain misalnya, atau tersenyum, mengucapkan terima kasih, atau mempermudah urusan seseorang. Kalau ada yang mengapresiasi, ya disyukurin aja. Kalau gak ada yang tahu, ya tetap aja dilanjutkan, karena emang bukan itu tujuan kita melakukan sebuah kebaikan ya, teman berdua. Tapi tujuan gue seperti jelas sih, muterin lagu buat kamu sampai nanti jam 10 sebelum kita lanjut di Pro 2 Hitlist.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tambah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan program transmigrasi yang ada selama ini telah melahirkan ribuan desa. Menurutnya, jejak panjang program transmigrasi telah membentuk ribuan desa, ratusan kabupaten hingga sejumlah provinsi untuk membangun Indonesia. Hingga kini kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kota dan kabupaten, dan 3 provinsi. Hal ini telah menjadikannya salah satu fondasi penting pembangunan wilayah di Indonesia. Menteri Iftitah menjelaskan ketiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan tumbuh dari kawasan-kawasan transmigrasi. Sejak pertama kali dilaksanakan, program transmigrasi juga telah memfasilitasi perpindahan sekitar 9,1 juta jiwa. Saskia Chadwick dan Fadi Alaidrus mengaku tidak merasa khawatir penonton sulit menerima mereka kembali dipasangkan dalam serial Samuel. Keduanya menilai kebersamaan dalam beberapa proyek sebelumnya membuat mereka semakin nyaman membangun chemistry saat berakting. Saskia mengatakan dirinya dan Fadi sudah beberapa kali terlibat dalam proyek yang sama sehingga tidak ada kekhawatiran berarti. Menurutnya, pengalaman bekerja sama membuat mereka lebih mudah menyesuaikan diri ketika kembali dipasangkan dalam serial terbaru. Ia juga memuji sikap Fadi selama menjalani proses produksi yang berlangsung dengan jadwal cukup padat. Ia mengaku tidak pernah melihat Fadi menunjukkan rasa kesal, jenuh maupun kelelahan meski syuting berlangsung hingga pagi. Saskia mengatakan Fadi selalu mampu menjaga suasana hati dan tetap konsisten sepanjang proses syuting berlangsung. Menurutnya, sikap tersebut membuat Fadi menjadi rekan kerja yang menyenangkan selama mereka menjalani berbagai proyek bersama. Star Vision menghadirkan film horor berjudul Petaka Gunung Welirang yang mengangkat kisah pendakian penuh teror supranatural. Film ini disutradarai Indra Gunawan dengan naskah karya Upi Avianto bersama Maya Aska. Film tersebut terinspirasi dari pengalaman mistis yang diceritakan Maya Aska saat mendaki Gunung Welirang. Ceritanya memadukan legenda pegunungan, budaya Jawa, dan suasana mencekam sepanjang perjalanan. Kisah berpusat pada 5 sahabat bernama Satria, Naya, Arga, Noval, dan Tita. Mereka mendaki Gunung Welirang yang dilakukan untuk merayakan kelulusan sebelum menempuh kehidupan masing-masing. Perjalanan yang semula dipenuhi canda berbuah petaka ketika mereka memasuki alas Lali Jiwo. Kawasan itu dikenal menyimpan misteri yang dipercaya masyarakat setempat sejak lama. Film ini dibintangi Antonio Blanco Jr., Alika Jantinia, Giulio Parengkuan, Razan Zhu, dan Jinan Safa. Juga Hana Saraswati, Ramon Yetungka, Agus Kuncoro, serta Ruth Marini turut memperkuat jajaran pemeran. Petaka Gunung Welirang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 2 Juli 2026. Film horor ini menawarkan kisah pendakian yang memadukan misteri, budaya Jawa, dan teror supranatural.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
1: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
4: No way.
1: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah di jam 10 siang hari ini, balik lagi kita di Pro 2 Hitlist. Tentu aja buat kamu yang mau request lagu, silakan di 0751 27 482. Tadi di WhatsApp kita juga bisa ya teman Pro 2, di 0811 66 55 908. Berarti jam 12 sama Pro 2, kita tunggu deh requestan dari kamu yang mau request lagu siang hari ini ya. Jangan lupa kasih tahu penyanyinya siapa, terus judul lagunya apa, sama kamu yang request namanya siapa juga, asalnya dari mana gitu loh teman Bro, biar kita bisa catat-catat juga nih di sini.

0: akhir-akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayahnya iyal bener kamu ini, Leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo. Di WhatsApp udah ada yang request lagunya Sabrina Leanor dengan judulnya Haha teman Prodo. Udah ada beberapa tadi yang request ya. Ada siapa aja tadi tuh teman Prodo? Dari Banyu, terus ada Zulia juga di Jakarta teman Prodo. Terus ada Asri di Semarang, ada Celine di Tangerang, terus ada Doremi, ada Tasya juga, ada Retno juga, ada Mel, ada Savana, ada Fitri yang juga request lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha ya teman berdua. Sama lagu berikutnya sih, lagu kedua ini adalah lagu dari Anggi Carvalho dengan Remuk. Ini di request sama Zulia di Jakarta teman berdua. Terus lagu berikutnya, alias lagu ketiga, ada Dewa 19 dengan Air Mata. Kita ke lagu dulu teman berdua, dan kamu masih bisa request sampai nanti jam 12 siang.

0: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
1: Rp19?
0: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
1: Hah?
0: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
2: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Selamat malam, Mas.
6: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
5: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
6: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
5: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
6: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
5: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
7: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Produe FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produe. Masih di Produe Hitlist siang hari ini, dan kita juga masih akan puterin lagu-lagu requestan kamu, teman Produe. Ada lagu dari Ge Indrawari dengan Melangitkanmu, terus ada Titi DJ featuring Cakrakan dengan Layar. Ini tuh official soundtrack dari film berjudul Siapa Dia ya, teman Produe. Dan lagu ketiga kita punya Good One dengan judul lagunya Busted. Udah tiga lagu teman Produe, kita lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu di Produe Hitlist di Produe FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya? Yeah?
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
8: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
9: Udah nyampe baksonya.
10: Iya, masih panas nih.
9: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
10: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
9: Emang kenapa mangkok kamu leh?
10: Saya mau yang itu.
9: Apa bedanya mangkok saya ini?
10: Ada gambar ayamnya.
9: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
10: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
9: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda. Apa gimana?
10: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
9: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu Tomo Pro 2. Kita punya lagu-lagu berikutnya lagi nih. Ada Malik and the Essential dengan Dekat Tomo Pro 2. Terus ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan Get Him Back. Ada juga lagu dari Dere dengan Biang Lala.

0: Tombol Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Sejumlah kawasan transmigrasi berhasil mengekspor 16 ton rajungan ke Amerika Serikat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi melepas ekspor komoditas tersebut di kawasan industri Gresik, KIG, Jawa Timur.
1: Is this a song with the drums? I'm

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena

dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di siang hari ini. Dari tadi kita udah terima request dari kamu teman Pro 2 dari jam 10 ya di Pro 2 Hitlist. Tadi udah ada beberapa yang request lagu juga. Udah kita puterin lagu-lagunya teman Pro 2. Dan sampai kita di segmen terakhir siang hari ini. Dan waktunya kita puterin dulu lagu-lagu dari Nuh dengan Simpan Dulu Rindu teman Pro 2. Terus ada lagu terakhir dari It Gitaf dengan judulnya adalah

akan ku kenang nanti sebagai lagu penutup di Pro 2 Hitlist yang hari ini, juga sekaligus menutup kebersamaan kita sama Pro 2 dari tadi pagi bersama Gus Pri. Waktunya Gus Pri pamit dulu. Abis ini masih ada program-program seru yang bisa kamu ikutin sampai nanti sore, sampai nanti malam juga. Sama Pro 2, waktunya Gus Pri pamit, dan tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
4: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
3: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
4: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
3: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
4: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional. Diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut, dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Teman Pro 2 balik lagi siang hari ini, kita di Rang Mudo Kreatif. Nah seperti biasa teman Pro 2, kalau udah di Rang Mudo Kreatif ini kita bakal ngobrol barengan sama pelaku UMKM nih teman Pro 2. Nah kali ini ya kita bakal ngobrolin soal yang manis-manis. Karena apa hostnya manis? Bukan gitu dong ya teman Pro 2, kali ini kita bakal ngobrol barengan sama Kak Devi dari Devi Cake and Cookies. Kita sapa dulu Kak Devi, udah ada di sini nih teman Pro 2. Halo Kak Devi.
1: Halo semuanya.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Kak Devi?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke oke. Kak Devi nih, kita enggak ganggu kesibukannya kan? Pesanan lagi banyak kan nih?
1: Enggak sih.
0: Aman ya.
1: Khusus untuk ini kita spesialin, enggak terima orderan.
0: Oh, spesial nih kita nih teman Pro 2. Toppingnya banyak nih kalau spesial biasanya. Tapi nih Kak Devi, ngomongin soal Devi Cake and Cookies sudah berapa lama sih?
1: Kurang lebih ada kali ya 9 tahun.
0: Wow, udah lama banget. Oke. Itu karena Kak Devi suka manis kah atau gimana?
1: Enggak sih, cuma ya karena memang mau usaha itu.
0: Oh,
1: dan
0: gitu.
1: Dapat ininya ya memang di bagian cookies gitu.
0: Oh, gitu. Jadi tuh memang apa nih, kayak Kak Devi tuh chosen deh gitu deh teman Pro 2. Jadi kayak karena cake dan cookies yang manis, ya udah di sana gitu. Jadi awalnya itu emang dari Kak Devi yang kayak belajar otodidak kah, atau memang turunan dari orang tua atau ikut kursus?
1: Enggak sih, waktu itu kita pernah kerja di satu tempat yang cukup ternama juga di Kota Padang. Jadi habis itu kita resign karena ada beberapa hal. Akhirnya bikin usaha sendiri.
0: Oh gitu, karena punya background di bagian yang manis-manis ini.
1: Ya kurang lebih lah begitu.
0: Oke. Ini 9 tahun gimana nih Kak Devi menjaga usahanya tetap aman dan lancar selama 9 tahun?
1: Kalau dibilang aman dan lancar enggak sih? Pasti ada down and up-nya pasti. Cuma ya kita ikuti alurnya aja.
0: Dinikmatin
1: aja gitu.
0: Oke.
1: Harus konsisten sih. Gitu.
0: Konsisten, yeah. Intinya gitu ya Kak Devi ya. Oke. Ini udah 9 tahun berjalan ya teman Pro 2 usahanya gitu ya. Karena enggak mudah juga untuk maintain usaha selama 9 tahun gitu. Kan kalau Gen Z sekarang kebanyakan apa? Kita launching dulu nih logo awal produknya, cuman gak jadi-jadi, cuman gak jalan-jalan. Biasanya kan kita gitu teman Pro 2. Tapi kalau bisa sampai 9 tahun itu berarti udah keren banget. Berarti Kak Devi mengerjakannya sendiri kah? Atau ada tim yang membantu juga?
1: Awal-awal membentuknya itu sendiri. Karena waktu merintis pertama tuh karena baru mulai kan. Jadi produksinya sendiri, dibantu dengan suami juga. Belakangan ini udah dibantu sih beberapa tim, tapi masih yang orang dekat-dekat aja.
0: Gitu. Jadi dari awal emang ini sendiri gitu ya, mengusahakannya sendiri. Oke. Nah tapi ini ngomongin soal produknya nih kan, cake and cookies. Karena emang udah ada pengalaman juga soal cake dan cookies ini gitu. Sekarang tuh udah ada berapa menu sih Kak Devi?
1: Kalau kayak cookies, aku udah ada 20, kurang lebih lah 20 varian.
0: Wow, banyak banget. Tapi wajar, 9 tahun guys, wajar.
1: Tapi kalau misalnya cake, itu masih ya tawa lah cake seperti biasa. Paling mungkin rasa-rasanya aja yang dirubah. Atau mungkin di bahannya, di situ sih kita mainin.
0: Oke. Tapi ini kan 9 tahun dengan yang manis-manis aja nih Kak Devi. Ada pernah kepikiran untuk kayaknya kita harus bikin satu yang gurih gitu, cemilannya yang agak pedes atau gimana gitu?
1: Ada sih. Sekarang udah kepikiran.
0: Oke. Sekarang udah kepikiran ya. Oke. Tapi selama kemarin-kemarin memang fokusnya memang di yang manis-manis.
1: Yeah.
0: Oke. Nah, di antara nih, kalau cookies tuh enak kan ya, teman Pro 2, aku suka cookies. Nah, tapi nih di antara cookies-cookies yang 20 sekian varian itu, menurut Kak Devi yang best banget nih, menurut owner nih, kita lihat rekomendasi owner yang best banget variannya yang
1: kalau
0: mana?
1: Kalau menurut owner semuanya best.
0: Cuma iya kan aku bikin sendiri loh kata-kata.
1: Cuma kalau misalnya lihat survei dari pelanggan atau misalnya bagaimana respon mereka, itu biasanya lebih ke Nastar sama Skippy.
0: Oh, Skippy. Skippy enak.
1: Sama good time. Itu paling
0: okay, best seller gitu. Itu best seller banget ya. Kalau Nastar tuh emang kesukaan semua umat ya. Semua umat suka Nastar, apa-apa Nastar gitu. Nah, tapi kalau Skippy tuh enak banget. Tapi gak semua, maksudnya kalau Skippy tuh teman Pro 2 karena tuh yang muda-muda kadang-kadang gak terlalu ini sama Skippy. Biasanya yang suka Skippy adalah orang-orang kaum milenial ke atas.
1: Iya.
0: Maksudnya yang udah berumur.
1: Tapi cobain produk kita, pasti suka nih.
0: Nah, pasti suka. Aku suka Skippy. Aku suka tuh apa ya? Cookies-cookies jadul tuh enak menurut aku ya. Gitu. Ya. Teman produk. Kalau sekarang bukan yang enggak enak ya cookies zaman sekarang, tapi itu cookies jadul tuh enak juga gitu.
1: Karena mungkin story-nya kali dari
0: iya kali ya Kak ya. Karena ada story-nya di situ ya. Tapi tuh Kak Devi produksi setiap hari kah atau gimana?
1: Oh, enggak. Enggak produksi setiap hari, cuma kecuali orang mau order ya secara cuma ada minimal ordernya juga. Tapi kalau misalnya produksinya tuh kita pas Natal atau hari raya Idul Fitri.
0: Oke. Jadi di hari-hari besar ya.
1: Iya, gitu.
0: Itu bakal lebih banyak produksinya daripada hari-hari biasanya.
1: Iya, Idul Fitri apalagi.
0: Oke. Karena membludak banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah teman Pro 2. Nah, jadi itu ya, ada cake, ada cookies, tapi kalau untuk cake-nya itu yang paling best nih kan kata Kak Devi itu rasanya doang yang diganti-ganti gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Kak Devi yang paling aduh nih cake enak banget nih.
1: Brownies.
0: Oke.
1: Lebih ke brownies. Kalau cake lain tuh kayak bolu-bolu biasa tuh, itu biasanya di order ketika ada hajatan atau ada perkumpulan. Tapi kalau brownies tuh kayak setiap hari pasti ada kayak gitu.
0: Oke. Jadi betul sih. Lagi-lagi aku suka bolu deh. Ya aku emang seleranya gitu. Tapi enak tahu teman Pro 2. Enak tahu bolu-bolu gitu. Brownies juga enak, kita juga enak, bolu juga enak sih.
1: Semuanya enak.
0: Semuanya enak, kalau kata Kak Devi semuanya enak kok, cobain, beli makanya. Oke deh. Nah tapi nih Kak Devi, ini tuh kalau 9 tahun berarti udah ada tokonya sendiri lah ya?
1: Belum sih.
0: Oh berarti selama ini online jalannya?
1: Online dan offline, cuma masih produksi rumahan.
0: Oke. Jadi belum ada tokonya, tapi one day udah ada planning?
1: Udah dong.
0: Udah ada nih teman Pro 2, udah.
1: Doain ya.
0: Yes, kita doakan ya teman Pro 2 ya, tapi udah ada planningnya nih gitu. Tapi kalau sekarang itu cara pesannya berarti lewat e-commerce kah, lewat sosial media atau memang langsung datang nih?
1: Lewat WhatsApp bisa. Cuma apa namanya? Kalau IG kita belum ada, e-commerce apapun kita belum masuk ke situ, karena masih sistemnya masih jalan kayak offline juga bisa, nah kayak gitulah. Kalau misalnya apa, kita ada kok di merek kita ada nomor handphonenya, langsung aja. Itu saya sendiri yang handle nanti.
0: Langsung
1: ke saya.
0: Langsung nih sama Kak Devi. Kak Devi yang handle, jadi langsung bisa dihubungi. Dan nanti bisa langsung dipesan aja gitu. Jadi kan tadi Kak Devi juga bilang nih kalau si cake sama cookiesnya ini nggak setiap hari juga produksinya gitu. Berarti itu biasanya sekali berapa?
1: Maksudnya?
0: Untuk produksinya itu biasanya berapa hari gitu-gitu?
1: Sebelum PO.
0: Oh berarti ini sistemnya ya, PO dulu?
1: PO dulu. Kalau cookies kayak misalnya dia bukan Idul Fitri atau misalnya bulan puasa atau misalnya Natal, itu kita PO dulu. Selain kecuali Natal itu biasanya kita ready, atau misalnya Idul Fitri kita ready itu barangnya tanpa di PO gitu. Tapi kalau misalnya hari-hari kayak gini itu kita PO dulu.
0: Oh biasanya tuh minimal berapa hari tuh?
1: 2 hari lah minimalnya, tergantung jenis kuenya sih. Soalnya ada yang cepat ada yang enggak kan.
0: Oh ya, tergantung buatnya. Proses pembuatannya juga gitu. Tapi kue yang paling cepat tuh apa Kak Devi? Yang paling cepat nih kayaknya produksi gampang lah ini gitu.
1: Ya cake.
0: cake ya.
1: Tapi kalau misalnya kayak cookies itu minimal 2 hari sebelum apalah, PO dulu 2 hari sebelumnya.
0: Oh, harus minimal 2 hari sebelum.
1: Iya, karena
0: gitu.
1: Itu prepare-nya panjang kan. Mm-hmm, prosesnya betul, juga panjang, enggak bisa instan.
0: Betul, betul, mm-hmm. betul. Kalau cookies ya. Mm-hmm. Kalau cookies butuh waktu, mm-hmm. tapi kalau cake sebenarnya butuh waktu juga, cuman enggak sepanjang itu.
1: Iya, masih lebih simpel lah gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. Mm-hmm. Lebih simpel. Iya sih, teman Pro 2. Mm-hmm. Tapi kalau brownies kayaknya sama aja ya, Devia?
1: Bisa.
0: Bisa aja teman Pro 2. Jadi aman aja kalau cake ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau cookies tuh emang kelihatannya apa? Enggak ribet, tapi dia ribet bikinnya.
1: Iya, iya itu. Prosesnya yang panjang. Jadi dia kan di oven tuh agak lama ya. Jadi enggak mm-hmm. bisa instan, enggak bisa kita buru-buru, nanti hasilnya enggak maksimal.
0: Oke, oke, oke. Jadi harus dengan kesabaran.
1: Oh iya.
0: Karena tuh teman Pro 2, aku tuh dibilang sama apa sama temanku yang bisa bikin kue juga, katanya kue kalau itu kita bikinnya tahu nih kita tergesa-gesa dan kita nggak sabar terus kita bad mood, kuenya nggak akan enak katanya gitu
1: banget.
0: Oh, jadi itu mempengaruhi
1: banget,
0: mempengaruhi. Jadi makanya yeah. 2 hari sebelum ya.
1: Udah pernah ngalamin soalnya.
0: Oh iya kak. Terus gimana kuenya jadi apa kak?
1: Ya pokoknya gak maksimal lah, rasa gak pede ngasih ke orang kayak gitulah. Gak sesuai harapan kayak gitu.
0: Okay.
1: Sekalipun mungkin rasanya sama, tapi kayak mm-hmm. dari looks itu kelihatannya gak bagus kayak gitu.
0: Kelihatan.
1: Kelihatan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi gitu teman Pro 2. Jadi kalau ada yang bilang nih, kalau cake, cookies biasa aja kan, sama aja kayak yang lain-lainnya. Enggak, bikinnya harus pakai rasa di sini.
1: Iya dong.
0: Karena itu ternyata mempengaruhi rasa dan juga betul, tampilannya. Betul, oh, iya iya
1: betul
0: sih.
1: Sekali.
0: Oke, okay, oke, okay. Terlihat loh, sangat pernah mengalaminya. Oke okay deh, tapi ini untuk harga Kak Devi sama kue-kue ini, sama cake dan cookies ini, gimana tuh range harganya?
1: Masih terjangkau sih, mm-hmm. gak terlalu mahal.
0: Oke, oh, oke, okay, okay. Masih aman aja nih?
1: Masih under 100.
0: Oke, oke, okay, okay. Nah kalau satu-satu dulu deh kita. Kalau misalkan cake, nah itu satunya ukuran berapa dan harganya berapa?
1: Ada macam-macam varian, tergantung maunya ukuran berapa. Pokoknya dia dari ukuran 20 mm-hmm. sampai ke 24. Kalau brownies itu ada ukuran paling kecil sampai ke ukuran S sampai ke yang L. Mm-hmm. Nah kayak gitu. Jadi harganya beda-beda ya. Terus okay. ada yang premium dan ada juga yang ini gitu.
0: Oh ada yang premium juga. Ini tergantung bahan ya biasanya
1: tergantung,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Oke okay, oke. Okay. Kalau premium bahannya premium juga.
1: Iya dong.
0: Oh mm-hmm. gitu gitu. Perbedaan harganya berapa tuh? Yang premium tuh.
1: Ya kita nggak bisa ini sih. Kadang-kadang kan itu relatif ya orang, mm-hmm. orang kan ada yang mau yang ini. Jadi kalau misalnya customer aku udah nggak heran lagi kalau misalnya harganya segini, oke okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya udah tahu,
0: okay.
1: Kalau misalnya kayak baru, oh, kok segitu, baru kita jelasin lagi.
0: Okay,
1: karena
0: okay.
1: kita pakainya di bahannya. Okay. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sih, cuma kan ya rasain sendirilah kualitasnya. Aku bisa bilang, saya rasain sendiri.
0: Oh,
1: kalau
0: iya.
1: mau tahu, cobain.
0: Iya iya iya, bisa dibedain dari rasanya.
1: Iya,
0: karena
1: iya.
0: itu berpengaruh iya, dari gitu. Bahan-bahan yang premium dan harganya juga berbeda
1: iya,
0: gitu ya.
1: Gitu, iya.
0: Jadi kira-kira masih mau nanya nih berapa ya harganya?
1: Makanya kalau misalnya kayak cookies itu mm-hmm. kita start harga dari 70-an mm-hmm. sampai ke 100.
0: 100
1: gitu,
0: lebih.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Tergantung jenisnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau misalnya kayak bolu itu start harganya dari 60-an
0: mm-hmm.
1: nanti tergantung bagaimana dia maunya kan pakai mm-hmm. topping
0: yeah.
1: Nah kita disesuaikan harganya dengan itu.
0: Oke oke oke. Jadi mm-hmm. dari 60-an ya
1: mm-hmm.
0: start from 60-an yeah, teman Pro 2
1: gitu.
0: sampai segitulah yeah. gitu ya. Oke okay, oke okay. Dan untuk cake berarti toppingnya itu bisa dipilih sesuai sama keinginan customer.
1: Iya.
0: Oke oke.
1: Topping menyesuaikan harga juga.
0: Bentuknya.
1: Iya.
0: Nah, bulu bukannya bulat doang kak?
1: Enggak, maksudnya toppingnya.
0: Oh toppingnya.
1: Menyesuaikan juga
0: oh,
1: dengan
0: iya,
1: harganya.
0: Iya, iya. Betul
1: gitu.
0: Betul betul.
1: Makanya kita nggak bisa kasih range harga segini gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata dia minta double topping gitu mm-hmm. misalnya kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu beda lagi dong harganya.
0: Oh iya gitu. Sih, iya sih. Yeah. Betul betul betul. Karena kan kadang topping kalau satu aja kurang.
1: Iya.
0: Ada yang pengen double
1: ya gitu.
0: Gitu. Ada yang mau ditambah ini tambah itu.
1: Iya.
0: Itu tergantung selera masing-masing ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke, oke. Jadi tuh balik lagi sama ininya teman Pro 2 sama customer-nya.
1: Selera sih.
0: Selera gitu. Dan itu harganya nanti bakal adjust aja ya, bakal
1: iya,
0: dicocokkan gitu. Cuman nih berarti untuk harga cake dan cookies-nya masih affordable berarti kalau start-nya dari 60 atau 70-an. gitu teman pro 2. Jadi buat kamu nih bisa jadi salah satu ini juga ya teman pro 2 ya. Salah satu apa sih namanya? Pilihan gitu. Ke Kak Devi nih, Devi Cake and Cookies. Oke, oke deh teman pro 2. Nanti kita masih bakal balik lagi ya, masih bakal ngobrolin soal Devi Cake and Cookies Kak Devi. Tapi kita break dulu nih teman pro 2. Kita bakal mendengarkan dulu azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Rang Muda Kreatif dan masih barengan sama Kak Devi di sini, teman Produa. Tadi kita udah ngobrol juga nih soal produk-produknya Kak Devi. Yeah. Tadi ada cake dan cookies gitu ya. Yeah. Terus harganya juga udah kita tahu. Nah, untuk pemesanan tadi Kak Devi juga udah spill ya, teman Produa. Kalau kamu bisa pesan itu lewat WhatsApp. Bisa. Yeah. Dan langsung juga bisa ya Kak Devi ya? Oke. Di mana tuh kalau langsung Kak Devi boleh di spill kah?
1: Ke Cendana Mata Air, Jalan Utama 2 nomor 27.
0: Oke, jadi bisa langsung sana aja teman Produa, bisa langsung dipesan. Nah, tapi di Kak Devi apa ya, punya usaha apa ya, kalau yang manis-manis gini kayak cake and cookies tuh bawaannya wah pasti wangi banget. Orang-orang tuh kalau ngelihat apa ya, kayak dessert tuh pasti kayak wah, yeah, pasti seru banget ya punya usaha ini. Tapi nih kalau menurut Kak Devi nih, hal yang paling sulit dari punya usaha makanan dessert yang manis-manis gini tuh apa?
1: Konsisten sama rasa sih. Lebih agak sulit karena kadang-kadang kita nggak nemuin bahan yang sama di ini,
0: di
1: market lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita mau ubah dengan bahan lain, kita takut nih rasanya masih sama nggak sama yang biasa, kayak gitu. Jadi akhirnya kesusahannya di situ sih, terus mempertahankan ini apa namanya ya, kualitas lah. Kan yang jual cookies kan gak cuma kita aja, yang jual cake gak cuma kita aja.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: betul,
1: mempertahankan yang kayak gitu-gitu.
0: Oke. Mempertahankannya sulit ya. Oke. Nah, tapi nih buat Kak Devi sendiri nih ya, selama 9 tahun ini berjualan cake dan cookies ya, yang enaknya apa sih jualan cake dan cookies ini? Menjadi seorang owner cake and cookies itu apa sih? Yang enaknya nih, kita tanya yang enaknya ya teman Produa, jangan gak enaknya. Yang enaknya dulu.
1: Yang enaknya banyak. Yang pertamanya tuh bisa cobain kue kapan aja.
0: Iya. Apalagi orang-orang yang suka makan yang manis-manis ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: jadi enaknya lagi, satu lagi kita tuh apa yang kita mau kita bisa bikin sendiri, kayak gitu.
0: Lagi pengen
1: ini bikin kayak gitu.
0: Oke.
1: Terus enaknya sih ya usaha kita ya, di apa namanya gitu, kita bisa dapat income dari sana sih, lebih kayak gitu. Terus bisa kayak lebih berkreasi. Kalau misalnya di kita kerja sama orang kan kita nggak bisa berekspresi, tapi kalau misalnya kita punya sendiri ya bebas kita mau ngapain gitu kan. Kalau misalnya salah kita nggak dimarahin, kita sendiri yang nanggung
0: gitu. Iya kan kita sendiri yang bikin gitu ya. Oke. Jadi enaknya itu sih teman Produa, enak juga ya kalau kita jadi ini ya, jadi owner apa cake dan cookies gitu, jualan gitu. Kita karena aku juga cukup suka manis gitu, karena selain memang aku manis ya teman Produa, thank you. Nah itu aku juga suka, aku suka tapi apa, coklat, keju dan teman-temannya. Kue bolu aku juga suka. Kue bolu, apalagi bolu pisang, kalau aku sekarang tuh suka banget bolu pisang.
1: Wah, ada kita tuh. Wah,
0: nah itu juga ada ternyata. Jadi bisa tuh teman Produa.
1: Kita menyesuaikan request customer. Kita enggak batasin ya. Misalnya bisa enggak bikinkan yang ini, Kak? Bisa gitu.
0: Kita sanggupin gitu. Jadi itu, boleh ya?
1: Itu kayak menginspirasi kita untuk bikin menu baru kalau ada yang minta aneh-aneh gitu.
0: Gitu. Yang paling aneh apa Kak Devi? Ada nggak yang paling aneh?
1: Ada sih, minta double Kak toppingnya. Nanti di dalamnya ada ininya lagi, nggak ada fillingnya lagi, nggak. Aduh.
0: Gitu. Oke, ini kue bolu nih. Ada toppingnya, tapi di dalam tuh minta ada fillingnya juga. Gitu.
1: Biasanya seperti itu.
0: Aduh, itu kue bolu apa kue sus yang ada filling dalamnya? Tapi ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya, ada. Kak Devi ya. Oke. Tapi itu enak juga. Aku mikirin lagi, di dalamnya ada filling tuh tambah enak juga kali ya. Oke deh. Jadi tuh bisa sesuai requestan juga tuh teman Produa ya. Ya kalau jadi bisa banget untuk dipesan nih teman Produa, buat kamu yang suka manis juga, suka cake, suka cookies juga nih teman Produa. Walaupun kita terpapar nastar memang setiap Lebaran ataupun hari raya besar lainnya gitu ya. Tapi tuh kalau daily kita makan nastar juga enak.
1: Enak dong, kadang-kadang enak. Kita kangen makan nastar kan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena tuh banyak orang yang coba-coba bikin nastar ya kan, Kak Devi. Cuman apa waktu bikin ininya, nanasnya, selain nanasnya. Nah itu kan butuh perjuangan ya. Tidak semua orang juga punya kesabaran untuk untuk sampai di titik wah ini nanasnya sudah ready untuk dijadiin ini nastar gitu.
1: Nah itu tantangannya kalau bikin cookies tuh itu nah iya, karena kita iya, harus bikin ini selainnya dulu. Kalau aku betul, aku bikin sendiri ya, aku nggak mm-hmm, aku nggak beli jadi.
0: Oh karena ada yang beli jadi juga?
1: Iya beli jadi mm-hmm, bukan nggak bagus ya, cuma iya, aku lebih ini aja,
0: lebih prefernya,
1: lebih percaya sama mm-hmm, buatan aku gitu.
0: Oke. Baiklah. Jadi itu memang dikerjakan sendiri juga. Mm-hmm. Makanya nggak bisa deket-deket ya kalau mau PO ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena kayak nastar kan kita nggak ready gitu mm-hmm, selain dari hari-hari tentu kayak Idul Fitri. Kalau misalnya kayak hari biasa tuh kita nggak ready kan? Karena apa? Itu kita mau bikin fresh, kalau orang beli mm-hmm, kita mau bikin itu fresh, jadi harus PO 2 hari minimal mm-hmm, sebelum tanggal pengambilan gitu, karena kita akan bikin okay, selai dulu mm-hmm, baru kita produksi cookiesnya besoknya
0: gitu. Oh, okay, gitu teman pro 2, jadi butuh mm-hmm, waktu mm-hmm, butuh waktu ya, makanya cookies itu lebih ribet sebenarnya untuk dibikin daripada yeah, cake gitu.
1: Ribet. Iya, kesabaran iya.
0: Sabar iya, itu curahan hati gitu sih teman bro. Sabar iya lagi gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: effortnya sesuai dengan harganya kayak gitu lah.
0: Betul. Effort sesuai harga, itu betul sih tuh teman bro 2. Tapi nih Kak Devi, di hari-hari besar tuh kan itu jadinya diredikan ya produk-produknya, kayak cake-nya ready, cookies-nya ready. Nah, itu bikinnya sampai berapa banyak tuh biasanya kalau udah hari-hari besar kayak gitu?
1: Nggak tahu sih, tapi kalau misalnya kayak cookies itu mungkin sekitar ribuan pieces ya, ribuan toples atau apa gitu.
0: Oh tapi itu emang selalu begitu ya setiap lebaran atau setiap hari?
1: Lebaran sih yang paling banyak.
0: Lebaran yang paling banyak gitu ya. Lebaran tuh karena sampai di hari pertama lebaran orang juga kadang masih nyari cookies, nyari cake apalagi. Cake apalagi ya, sampai di hari H.
1: Iya. Kadang sebelum lebaran aja udah pada nyariin tuh untuk iya, dicemilin.
0: Iya, kadang itu dia masalahnya orang-orang nih kalau suka beli cookies tuh emang begitu tuh Kak Devi. Apalagi tuh kalau mau lebaran gitu ya, hari-hari raya besar. Itu kan biasanya tuh yang ibu-ibu kan suka udah beli cookies gitu-gitu, udah di stok di rumah. Nah, kelihatan yang sama anak-anaknya.
1: Habis dimakan.
0: Kayak coba aja kali satu boleh. Satu-satu jadi satu toples. Itu dia masalahnya. Jadi akhirnya mau enggak mau jadinya beli lagi. Gitu.
1: Nah, kami suka yang kayak gitu tuh.
0: Iya, buat owner sih emang suka. Owner sih emang suka kayak gitu. Oh, enggak apa-apa, makan aja nanti beli lagi ke kita. Tapi kan gitu, kadang tuh dengan apa ya, kan ready tuh biasanya udah kita beli, tapi tuh udah deket-deket hari lebarannya gitu, biasanya udah pada habis gitu, cuman tinggal beberapa biasanya. Kadang tuh yang kita beli sebelumnya yang udah kita habisin itu, kita mau itu lagi tapi udah gak ada.
1: Iya, makanya PO.
0: Tapi tuh kalau Kak Devi misalkan nih hari lebaran misalkan, nah ini tuh udah di D-nya tuh masih banyak yang suka pesen kah? Yang ini
1: ada malah H plus 2 itu sering ada yang pesen. Ada lagi gak nastarnya masih bisa diredikan gak? Gitu ya.
0: Gitu.
1: Bisa, kalau misalnya sesuai dengan ini kita, sesuai dengan apa kita gitu.
0: Oke. Jadi itu dilihat dulu juga.
1: Misalnya dia pesannya banyak, itu bisa kita redikan sekalipun enggak ini. Tapi kalau misalnya satu itu kan
0: nanggung.
1: Ini nanggung gitu. Nanggung. Soalnya kita ngadonnya kan berapa?
0: Betul
1: gitu.
0: betul. Karena kalau di ngadon itu sekali ngadon tuh mesti berapa gitu ya?
1: Ada minimal apanya?
0: Minimalnya
1: lah
0: gitu, gitu teman pro 2. Jadi nggak bisa nih kita mau stopless, ya udah bikin stopless aja gitu. Nggak bisa. Gitu. Karena itu ada apa? Ada matematikanya juga.
1: Iya.
0: Ada takaran-takarannya juga gitu teman pro 2. Walaupun kita ngelihatnya, alah satu toples ini kok. Tapi apa yang bikinnya

0: pakem nih rasanya di sini gitu. Untuk try dan errornya itu.
1: Kalau misalnya udah pakem kali enggak sih? Kalau sampai sekarang kita masih coba untuk terus memperbaiki ya. Mm-hmm. Ya misalnya ada yang kurang kita terus perbaiki mm-hmm. tahun ke tahun gitu. Mm-hmm. Cuma yang pas benar-benar ininya tuh 4 tahun awal pertama mm-hmm. gitu. Itu tuh benar-benar kita lagi berjuang banget cari ini. Ini udah pas belum ya?
0: Oh,
1: gitu terus
0: okay.
1: Kasih ke orang minta review mm-hmm. gitu gimana? Gimana ya? Nanti kita tingkatin lagi kayak gitu. Dari bahan kita perbaiki, apa yang kurang kita perbaiki kayak gitu-gitu.
0: Oke, okay. Itu 4 tahun ya, Kak?
1: Hmm?
0: 4 tahun.
1: 4 tahun kurang lebih.
0: Oh, kurang lebih 4 tahun teman Pro 2. Gimana tuh 4 tahun? Lama loh itu.
1: Sering kita kasih-kasih ke teman-teman juga kayak kasih free gitu cobain nanti kalau misalnya
0: di review
1: ya
0: gitu.
1: Okay, okay. Oh, ini udah oke okay kok ya gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi ternyata apa ya teman Pro 2 strugglingnya di awal tuh emang sebelum maintenance-nya kayak sekarang tuh struggle di awal lumayan ya.
1: Iya banget.
0: Lumayan ya Kak Devia. Oke okay, oke. Okay. Jadi wajar aja nih teman Pro 2 kalau sekarang tuh memang rasanya udah ada. Walaupun sebenarnya belum pakem-pakem banget, selalu diperbaiki untuk lebih baik lagi gitu ya. Iya. Tapi itu udah mulai agak santai berarti.
1: Iya lumayan sih.
0: Daripada 4 tahun pertama. Iya. Ya sih teman Pro 2 berasa juga lagi tuh ya 4 tahun ya. Aduh apa kabar nih? Kita yang nggak bisa. Aduh berapa ya lamanya tuh?
1: Karena kendalanya di sini nih. Misalnya yang sebelumnya kita pakai bahan yang ini, mm-hmm. ternyata tahun ini tuh dia naik.
0: Oh iya iya
1: nah,
0: iya betul betul.
1: Kalau misalnya kita nggak sesuaiin sementara harga kita nggak bisa naikin. Mm-hmm. Nah bahan mau bahan yang sama mm-hmm. itu tuh otomatis tuh modal kita tambah dong.
0: Iya
1: nah,
0: iya betul betul.
1: Gitu. Nah sedangkan customer maunya rasa yang sama. Nah kita harus menyesuaikan tuh gimana tuh cari barang yang sama tapi harganya bisa ini ngantisipasinya mm-hmm. tapi customer nggak kecewa dengan rasanya kayak gitu dengan harga juga yang masih terjangkau
0: betul. Tapi ini kalau Kak Devi in this economy era kita tahu semua apa-apa wah melambung. Melambung apalagi bahan-bahan tuh
1: betul.
0: Juga. Karena kan ada bahan-bahan yang misalkan harus diimpor dan segala macemnya gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau Kak Devi ngerasain enggak di usaha yang sekarang-sekarang ini nih gitu yang lagi-lagi melambung jauh ini?
1: Terasa banget.
0: Terasa banget. Itu mensiasatinya gimana akhirnya Kak Devi?
1: Ya siasat nggak ada sih jalan keluarnya cuma paling kayak minta pengertian dari customer aja.
0: Oh berarti harga dinaikin.
1: Ya, kalau misalnya rasanya kita mau jaga kualitas ya tetap aja di bahan yang sama hanya kita kasih tahu ke customer kalau ini udah begini nah kita jelasin tuh nah faktornya apa jadi nggak seujung-ujung kita naikkan harga tiba-tiba begitu enggak kita kasih tahu karena seperti ini
0: gitu. Jadi memang harganya terpaksa dinaikkan karena memang bahannya juga naik gitu ya
1: kecuali mungkin kita temukan bahan yang kualitas sama tapi harga di bawah mungkin kita bisa inilah balancekan di situ. Tapi kalau misalnya udah enggak ada jalan lagi ya udah terpaksa kita ngomong ke customer.
0: Oh, gitu.
1: Ya, ini udah naik loh karena udah enggak bisa lagi.
0: Oke, oke, oke. Jadi itu memang dikomunikasikan ke customer-nya gitu ya. Ya, teman Pro 2 kita harus maklum juga in this ekonomi era. Tapi emang iya, maksudnya aku tuh enggak cuma di KDV aja. Yeah. Mungkin kamu juga belanja di tempat lain dan mungkin enggak belanja makanan, belanja hal-hal lainnya juga
1: betul.
0: Biasanya akan diberitahu ini naik karena apa gitu. Jadi memang teman Pro 2 selamat berjuang ya kita. In this economy era gitu ya. Oke okay, oke okay. Tapi balik lagi ke produk-produknya Kak Devi, berarti untuk pemesanannya itu bisa via WhatsApp juga. Yeah. Nah, itu kalau WhatsApp-nya di mana tuh Kak Devi?
1: Ada ini di 0823 8311 8272. Dan nah, satu lagi nih, ada di 0821 7009 2210.
0: Oke, okay, nah, jadi bisa melalui itu ya, teman Pro 2 ya. Nanti bisa di-chat aja. Ya. Itu bakal di jawab langsung sama Kak Devi.
1: Iya, kalau
0: gitu.
1: Di WhatsApp tuh fast respon ya. Uh-huh. Tapi kalau misalnya di sosial media, aku soalnya jarang main sosial media. Bukan nggak main ya, tapi jarang gitu ngecek yang kayak gitu. Tapi kalau di WA itu langsung sampai ke aku sendiri.
0: Oke okay, oke, okay. Jadi langsung di WA aja teman Pro 2 kalau mau pesan gitu ya. Ada cake dan cookies juga. Cookiesnya ada 20 plus varian nih teman Pro 2 ya. Yang paling best seller tadi udah dikasih tahu sama Kak Devi juga ada nastar, ada skip.
1: Good times
0: juga. Yang lainnya juga banyak ya. Oke, itu yang best sellernya. Oke, tapi kalau Kak Devi rekomendasinya juga itu?
1: Iya, kalau aku customerku banyak yang pilih itu.

0: Ada juga yang beberapa yang lain, cuma yang paling dicari itu memang nastar.
1: Tapi yang dicari memang nastar gitu loh teman perdua. Dan untuk cake itu bisa dengan cake sesuai ini ya, sesuai customnya customer juga gitu. Tapi ini teman perdua, cake beda topping beda lagi harganya. Ya itu harus dimaklumin juga, karena kan topping juga bahan itu. Kok ujuk-ujuk ada aja kan gak mungkin.
0: Iya dong.
1: Iya kan ya. Jadi tuh begitu ya teman perdua ya. Tapi kalau cake bisa dipesannya itu lebih deket-deket ke harinya. Tapi kalau cake, kalau cookies itu harus
0: minimal 2 hari.
1: Minimal 2 hari nih teman perdua. Jadi jangan lupa ya kamu teman perdua ya. Oke, oke, oke. Jadi kamu bisa pesan juga, dan kamu juga bisa langsung pesan ke lokasinya Kak Devi ada di Cendana tadi.
0: Cendana Mata Air.
1: Cendana Mata Air teman perdua. Tapi itu sosial medianya ada berarti atau enggak, Kak?
0: Ada Facebook.
1: Atau boleh dikasih tahu Kak Devi, mungkin kayak di walaupun Facebook, jarang nih kita cek aja gitu.
0: Devi Serlina Zendate di Facebook. Kalau TikTok aku belum ada akun, karena gak main TikTok.
1: Gak apa-apa, gak semua orang di dunia ini main TikTok Kak Devi, jadi gak apa-apa.
0: Ya itu aja dulu.
1: Oke, jadi
0: soalnya selama ini kita aktifnya di WA sih.
1: Oh, aktifnya di WA, jadi bisa pesannya di WA. Oke deh Kak Devi, gak berasa juga kita ngobrolnya udah hampir 1 jam. Tapi sebelum kita close juga, soalnya Kak Devi mau ada yang disampaikan lagi ke teman-teman Pro2? Boleh-boleh Kak, silakan kalau ada yang mau disampaikan.
0: Buat teman-teman UMKM kali ya, lebih tepatnya. Semangat ya. Di era sekarang ini semangat ya. Terus lebih kreatif lagi. Kalau misalnya udah ada niat usaha, dilanjutin terus konsisten. Jangan mudah menyerah, itu aja.
1: Oke, iya. Ini untuk teman-teman pelaku UMKM juga, karena strugglingnya juga pasti lumayan di era-era sekarang ini gitu. Masa kita mau bahas lagi tuh balik lagi. Jadi kan emang ini kan emang lagi ya, emang kondisinya gitu ya, seperti ini sekarang gitu ya. Jadi kalau mau usaha, udah gas dulu aja.
0: Iya.
1: Gas dulu aja. Tenang aja. Kak Devi aja mencari rasa 4 tahun. Oke. Emang butuh waktu ya untuk mengembangkan satu usaha tuh, butuh waktu ya Kak Devi ya.
0: Iya, butuh waktu. Oke. Kalau soal rasa, soalnya kan tesnya orang tuh kan beda-beda.
1: Betul.
0: Jadi kita harus sesuai.
1: Oke. Tapi ini dari Kak Devi sendiri ada planning ke depannya untuk usahanya? Ke depan mau apa lagi?
0: Ke depan masih di planning pertama, masih mau ngembangin terus. Misalnya nambah produk, nambah jenis. Terus yang planning yang berikutnya adalah mau buka toko sendiri sih. Doain ya.
1: Amin. Kita doain gitu ya.
0: Lagi cari tempat yang sesuai. Jadi sekarang lagi lihat-lihat lah.
1: Oke. Kita doakan semoga segera ada offline store-nya juga. Iya, jadi gitu. Lebih gampang juga untuk para customer-nya untuk menemukannya. Dan juga bisa langsung aja gitu ya. Teman Pro2 ya, kita doakan semoga bisa terwujud gitu ya. Rencananya di tahun ini berarti ya Kak ya?
0: Rencana tahun ini, planningnya tahun ini.
1: Planningnya tahun ini.
0: Tapi kapan dikasih Tuhan kita gak tahu. Kita doa aja lah.
1: Kita doakan deh teman Pro2. Kayaknya nih kalau yang nonton banyak nih, dari banyak yang doain, kayaknya bisa terkabul sih.
0: Amin.
1: Oke nih teman Pro2, gak berasa kita ngobrolnya ternyata udah hampir 1 jam aja. Jadi sukses terus untuk Kak Devi.
0: Terima kasih.
1: Devi Cake and Cookies-nya semoga segera juga bisa buka offline store. Sukses selalu dan juga semakin mantep lagi produk-produknya gitu ya. Siapa tahu nambah lagi varian yang lainnya gitu ya. Siapa tahu Skippy turun ini, ada lagi yang naik. Iya kan? Jadi kita doakan deh teman Pro2 semoga semakin berkembang dan juga semakin sukses. Amin. Next time kalau ada lagi update-annya nih dari Devi Cake and Cookies, boleh lagi main ke Pro2, kita ngobrol-ngobrol lagi.
0: Iya, oke. Dengan senang hati.
1: Oke, kita juga dengan senang hati menunggu di sini ya. Oke, terima kasih Kak Devi sekali lagi. Sama-sama. Dan teman Pro2, itu dia obrolan kita di siang hari ini barengan sama Kak Devi dari Devi Cake and Cookies. Jangan lupa juga teman Pro2 untuk dipesan dan dicobain sekarang. Wajib sih. Wajib untuk dicobain. Oke deh teman Pro2, after this masih banyak yang seru-seru di Pro2, jadi jangan kemana-mana dulu. Stay in G terus barengan sama kita di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, udah jam 1 siang, sudah saatnya kita bakal move lagi nih, teman Pro 2. Kali ini kita bakal update informasi dari dunia olahraga. Nah, buat kamu yang barusan nonton Piala Dunia enggak? Kita bakal lihat update-nya seperti apa nanti ya, teman Pro 2, dari dunia olahraga nih, dari dalam maupun luar negeri. But after this, teman Pro 2, pastiin dulu untuk stay tune barengan sama kita di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Now, next, let's play the next song, Saja Boys, Soda Pop.

0: Pernah ngerasa capek banget, padahal gak lagi ngapa-ngapain? Seringkali kita sibuk masang topeng, aku baik-baik aja, sampai lupa kalau hati dan pikiran kita juga bisa lelah. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merasa rapuh atau cemas itu manusiawi, dan kamu gak lemah karena hal itu. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sejenak, it's okay not to be okay. Yuk, lebih peduli pada dirimu sendiri.
1: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
2: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa, buat kamu nih ya yang ngikutin Piala Dunia, teman Produa. Nah, tadi tuh ada Maroko versus Belanda nih, teman Produa, yang katanya sempet menegangkan banget gitu ya.
1: Teringat dirimu yang perhatikan.
0: Nah, jadi teman Produa, hasil 32 besar Piala Dunia 2026, Maroko versus Belanda, itu emang lagi anget-angetnya gitu loh teman Produa. Jadi Maroko menang adu penalti 3-2 setelah imbang 1-1. Jadi Belanda versus Maroko itu mereka tanding di Estadio Monterrey, Meksiko, di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan di waktu normal skor mereka itu sama-sama kuat nih 1-1 gitu ya. Tapi Maroko lebih banyak menguasai bola di laga ini. Nah, anak asuh Mohamed Kouabi ini coba mengontrol pertandingan nih teman Produa. Nah, hasilnya Maroko bisa menciptakan 2 peluang emas beruntun ke gawang Belanda. Terjadi di menit ke 19 dan 21 gitu ya. Nah, yang pertama tuh lewat sundulan Neil El Ainoui dan juga memanfaatkan sepak pojok gitu. Dan Maroko juga kemudian bikin ancaman lagi lewat sepakan keras Achraf Hakimi. Tapi nih teman Produa, dua ancaman ini digagalkan Belanda lewat penyelamatan apik dari Bart Verbergen gitu. Nah, jadi nih teman Produa, hingga jeda minum nih, skornya masih sama-sama kuat gitu. Jadi laga ini dilanjutkan lagi dan Belanda itu masih kesulitan bikin ancaman nyata ke gawangnya Maroko gitu teman Produa. Dan Maroko juga sempat bikin peluang emas di menit ke-52 di mana Hakimi itu menerima umpan terobosan dari Azedine Ounahi gitu ya. Dan kesempatan kali ini tuh juga masih bisa digagalkan gitu teman Produa. Nah, jadi yang paling bikin ini banget tuh di babak adu penalti nih teman Produa. Jadi kan Belanda dapat giliran duluan. Nah, penembak pertama Maroko, El Ainoui gitu ya, gagal gitu teman Produa. Nah, selanjutnya 3 eksekutor Belanda justru gagal juga untuk cetak gol gitu. Nah, Hakimi juga sempat gagal karena tiang, tapi kemudian Maroko menang adu penalti 3-2 lewat penentu dari Saibari. Dan Maroko selanjutnya akan ketemu Kanada di babak 16 besar nanti teman Produa. Jadi di waktu-waktu yang bener limited banget gitu ya, akhirnya Maroko bisa masuk ke babak 16 besar. Wow, congrats Maroko.

Teman Produa dikutip dari rri.co.id, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan program manajemen resiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Ia juga mengatakan program manajemen risiko diterapkan berdasarkan tingkatan risiko produk makanan dan minuman yang diproses industri. Risiko tersebut meliputi kemungkinan keracunan, gangguan pencernaan, hingga dampak kesehatan lebih besar apabila pengawasan tidak dilakukan.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asli, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sih kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, udah jam 2 siang nih, teman Produa. Selanjutnya kita bakal move dulu ke informasi dari dunia showbiz. Oke deh, teman Produa, kita bakal update setelah ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay terus barengan sama kita di Produa FM yang bisa kamu dengerin di 90,8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh, teman Produa, kayaknya kita move dulu ke lagu yang satu ini deh, teman Produa. Kita ke BTS with Dynamite. Enjoy and stay with us.

0: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan

0: Lampu merah diterobos, dilarang muter balik, tapi tetap ada yang nekat. Alasannya sih klasik. Ah, kita cuma bentar kok. Atau, mumpung gak ada polisi. Padahal, rambu lalu lintas itu dipasang bukan buat pajangan atau ujian SIM. Rambu itu pembatas antara selamat sampai rumah atau pindah tidur di rumah sakit. Jalan raya bukan milik kita sendiri. Yuk hargai hak pengguna jalan lain dan patuhi rambu lalu lintas. Biar lambat, asal selamat.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Band rock asal Inggris, Muse, resmi merilis album terbaru mereka yang berjudul The Wow Signal. Anyway, teman Prodi, yang di mana di dalam album terbaru ini ada 10 lagu termasuk kolaborasi bersama Ellie Goulding dalam lagu Hush, dan di album ini juga menghadirkan 2 single yang sudah lebih dulu dirilis, yaitu Be With You dan Unraveling. Jadi melalui Hush nih, teman Prodi, Muse dan Ellie Goulding itu menyuguhkan lagu yang menggambarkan upaya terakhir 2 orang untuk tetap terhubung di tengah situasi yang chaos itu gitu loh, teman Prodi. Dan juga kolaborasi ini menjadi momen spesial bagi Ellie Goulding yang sudah lama mengidolakan Muse. Dan katanya nih ya, teman Prodi, di tahun 2002 Ellie Goulding itu pernah menghabiskan waktu hanya untuk menjadikan riff gitar lagu Plug In Baby sebagai nada dering ponsel Nokia dia waktu itu. Oke deh, teman Prodi, ini kayak dream come true gitu ya, Ellie Goulding bisa kolaborasi barengan sama Muse juga. Dan untuk album terbaru ini, teman Prodi, The Wow Signal, itu memang ada 10 lagu. Selain Hush, ada The Dark Forest, ada Night Shift Superstar, terus juga ada Shimmering Scars, terus ada juga Be With You, Hexagons, The Sickness in You and I, ada Hush pastinya, terus juga ada Space Debris.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alan Walker kembali berkolaborasi dengan FMAX lewat single terbaru Fit yang dirilis di tanggal 26 Juni kemarin, teman Pro 2. Jadi lagu ini merupakan reuni keduanya setelah sukses dengan Alone Part 2 di tahun 2019. Sekaligus teman Pro 2, ini menjadi karya baru pertama Alan Walker sejak merilis album World of Walker Season 1 Rise of the Drones di bulan April kemarin. Nah, Fit juga dipastikan akan masuk ke dalam album berikutnya, yaitu World of Walker Season 2 Legend of the Atlantis. Nah, sementara bagi FMX nih, teman Pro 2, lagu ini menjadi single independen ketiganya setelah Out of Your Mind dan Kill It Quit.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia. Pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia. Pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador. Pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Netflix resmi menyelesaikan proses produksi musim ketiga sekaligus musim terakhir serial live action Avatar The Last Airbender. Momen tersebut menandai berakhirnya perjalanan para pemeran utama yang telah menjalani syuting dua musim terakhir secara beruntun. Untuk merayakan selesainya proses produksi, para pemain membagikan foto bersama dari hari-hari terakhir syuting. Foto tersebut menampilkan Gordon Cormier, Kwai Wen Tio, Ian Ousley, Dallas Liu, Mia Shesh, dan juga Maria Zhang. Serial ini merupakan adaptasi live action dari animasi populer Nickelodeon. Setelah musim pertamanya sukses besar di Netflix, Avatar The Last Airbender langsung diperpanjang untuk musim kedua dan ketiga. Produser eksekutif sekaligus penulis serial, Christine Boylan, mengungkapkan rasa bangganya atas perjalanan panjang produksi serial tersebut. Ia mengatakan tim produksi mampu mewujudkan visi yang dibangun sejak awal penggarapan musim kedua. Sutradara Bayu Skak kembali menghadirkan inovasi lewat film terbarunya berjudul Fofo. Film terbaru ini akan bergenre komedi fiksi ilmiah yang dibalut drama keluarga. Film ini mengangkat kisah unik tentang keluarga Madura yang kedatangan alien di wilayah pemukiman mereka. Fofo dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026. Melalui film ini, Bayu juga untuk pertama kalinya menghadirkan film nasional yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama. Selain itu, latar budaya Madura juga dihadirkan secara autentik dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli Madura. Film ini mengisahkan Muslim, seorang pemuda Madura yang diperankan Tretan Muslim. Kehidupannya berubah drastis ketika sebuah UFO mendarat di dekat rumahnya dan membawa sosok alien yang memicu berbagai kejadian kocak. Informasi terakhir teman Pro 2, MD Pictures menghadirkan film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea yang diadaptasi dari Gonjiam Haunted Asylum. Film ini disutradarai Anggi Umbara dan ditulis oleh Lele Laila. Film ini mengangkat kisah sekelompok kreator konten yang mengejar popularitas melalui siaran langsung. Ceritanya memadukan horor, ketegangan, dan konsep found footage yang terasa nyata. Cerita berpusat pada Juna yang diperankan Arbani Yaziz, Adit, dan juga Bara. Mereka bergabung dengan Arum yang diperankan oleh Diandra Agata, Yuri, Tias, dan Deho. Melalui film ini penonton diajak mengikuti kisah tentang ambisi, keberanian, dan konsekuensi dari keputusan berbahaya. Pernyataan besar pun muncul. Maksud kami, pertanyaan besar pun muncul mengenai siapa yang mampu keluar dari rumah sakit tersebut. 402 Rumah Sakit Angker Korea dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026 dan film bergenre horor ini menawarkan teror menegangkan dengan latar rumah sakit yang dikenal penuh misteri. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, sudah jam 3 sore nih, teman Produa. Jadi kita sudah move lagi nih, udah start kita di sore ceria sore hari ini. Dan cuaca di luar sana juga cukup ceria sih, teman Produa. Lagi panas, lebih tepatnya ya, panas banget. Jadi buat kamu yang masih menikmati liburan sore hari ini, mau jalan-jalan sore dulu, boleh banget nih. Enak banget, dinikmatin cuaca Kota Padang yang emang dangdut ini. Kadang hujan, kadang panas banget ya. Tapi tetap nih teman Produa, untuk kamu yang mau keluar ruangan, jangan lupa pakai apa? Betul, sunscreen ya, jangan lupa guys. Dan juga stay hydrated. Konsumsi air putih teman Produa, karena gimana pun tubuh kita harus tetap sehat ya. Oke deh teman Produa, nanti kita masih bakal balik lagi. Masih di sore ceria sore hari ini. Tapi kayaknya kita harus enjoy dulu. Kita ke lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay enjoy di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand?
1: Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Lagi santai di sore hari.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, bakal mengadakan kegiatan administratif Moot Court Competition Piala Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2026 tingkat regional Sumatera dengan tema Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas demi mendukung pembangunan nasional. Nah, kegiatan ini bakal diadakan di tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan 18 November 2026 jam 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person, ada Naila Putri di 085374931217, ada Zahra Salia di 0821-7515-3465, dan juga bisa mengunjungi Instagram @amcc_fhua.

0: Pernah ngerasa capek banget, padahal gak lagi ngapa-ngapain? Seringkali kita sibuk masang topeng, aku baik-baik aja, sampai lupa kalau hati dan pikiran kita juga bisa lelah. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merasa rapuh atau cemas itu manusiawi, dan kamu gak lemah karena hal itu. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sejenak, it's okay not to be okay. Yuk, lebih peduli pada dirimu sendiri.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

秘密だけは愛してるって嘘で紡ぎ合い、これこそ私なりの愛だ。

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah jam 4 sore aja, ternyata teman Pro 2 emang gak berasa sih ya. Baiklah teman Pro 2, berasa live di akun sendiri loh padahal ini. Oke deh teman Pro 2, di jam 4 sore ini kita masih di sore ceria dan kita masih bakal seseruan bareng. Cuaca di luar juga lagi panas-panasnya, lagi ceria-cerianya nih teman Pro 2. Jadi itu paling enak banget tuh kalau kita memang menghabiskan waktu untuk nongkrong di taman nih sebenarnya. Iya kan, atau mungkin di open space gitu teman Pro 2 bakal enak banget. Jadi kayaknya buat kamu yang di sore hari ini masih di suasana liburan, bingung mau ngapain, ya udah deh teman Pro 2. Kayaknya ke open space barengan sama keluarga atau barengan sama teman-teman bakal seru banget sih. Boleh langsung saja dilakukan dan pastinya bakal lebih seru lagi kalau masih dengerin kita pastinya di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Tawangi, lihat dulu. Ikan itu pun cantik saja.
3: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
2: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
3: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
4: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Istilah Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau Dokuritsu Junpei Kosakai. Pancasila melalui sejarah panjang hingga ditetapkan sebagai dasar negara dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hari lahir Pancasila diinisiasi oleh Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 gagasan dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila dan mendapatkan persetujuan dalam sidang BPUPKI. Panca diartikan sebagai 5, sedangkan sila diartikan sebagai prinsip atau atas. 5 dasar yang diusulkan, sila pertama yakni kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah hari lahir Pancasila tidak berhenti usai Soekarno menyampaikan usulan. Untuk menyempurnakan rumusan yang disampaikan, BPUPKI membentuk sebuah panitia perumus dasar negara dan undang-undang dasar yang dikenal sebagai Panitia 9 dengan anggota Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Pada 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dan hari lahir Pancasila juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

0: tiga sila. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga,
3: Persatuan Indonesia.
4: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 1 Juli 2026 Pantai Gading melawan Norwegia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, fase grup Piala Dunia FIFA 2026 berakhir dengan catatan yang mengesankan. Turnamen edisi perdana berformat 48 tim langsung menghadirkan sejumlah rekor baru. Selama 17 hari penyelenggaraan kompetisi mempertemukan lebih banyak negara dan pemain, sebanyak 72 pertandingan berlangsung di 16 kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 juga menunjukkan peningkatan besar dari sisi kehadiran penonton. Total 4.644.549 orang tercatat menyaksikan pertandingan langsung di stadion.

0: lampu merah diterobos, dilarang muter balik, tapi tetap ada yang nekat. Alasannya sih klasik. Ah, kita cuma bentar kok. Atau, mumpung gak ada polisi. Padahal, rambu lalu lintas itu dipasang bukan buat pajangan atau ujian SIM. Rambu itu pembatas antara selamat sampai rumah atau pindah tidur di rumah sakit. Jalan raya bukan milik kita sendiri. Yuk hargai hak pengguna jalan lain dan patuhi rambu lalu lintas. Biar lambat, asal selamat.
1: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita balik lagi di sore ceria, sore hari ini teman Pro2. Sudah semakin sore ternyata, tapi semakin panas. Semakin panas ini teman Pro2. Tapi gak apa-apa, cuaca aja yang panas, hati jangan. Kalau hati ikutan panas, kitanya jadi apa? Kebakar. Jadi jangan sampai kita kebakar juga. Masa kita masa kita memanggil pemadam kebakaran untuk memadamkan rasa apa? Rasa panas di hati? Jangan ya. Jangan ya. Oke deh teman Pro2. Ini juga yang lagi panas-panasnya teman Pro2, Shop for Killers 2 siap tayang nih teman Pro2. Jadi buat kamu yang udah ngikutin season pertamanya, pasti tahu dong teman Pro2 kalau ceritanya masih menggantung dan kita harus dapat nih season keduanya. Anyway teman Pro2, dari aktornya sendiri Lee Dong Wook dan juga Kim Hye Jun itu memberikan sedikit bocoran mengenai comebacknya di A Shop for a Killers. Jadi teman Pro2 katanya ya, untuk karakter Jong Ji-man yang diperankan sama Lee Dong Wook itu terus berkembang, dan juga katanya nih ya teman Pro2, karakter ini nih semakin fleksibel juga. Nah, kita nggak tahu nih fleksibel dari segi apa, mungkin kita harus tunggu sampai rilis ya biar tahu apa yang dimaksud sama Lee Dong Wook nih teman Pro2. Nah, di sisi lain Kim Hye Jun juga mengungkapkan kalau karakter Jong Ji-an itu yang kembali dia perankan di musim kedua ini akan menghadirkan adegan aksi yang jauh lebih menantang. Wow, jadi penasaran ya teman Pro2 bagaimana aksi dari dynamic om dan ponakan ini di Shop for Killers yang kedua teman Pro2, karena pasti banyak banget yang nungguin juga. Jadi kita bakal lihat nih seperti apa aksi-aksi yang nanti bakal ditampilkan di season kedua ini. Jadi kita harus sabar dulu nih teman Pro2. Oke deh, kalau gitu teman Pro2, nanti kita masih bakal balik lagi, masih banyak informasi dan hiburan yang bakal kita share buat kamu. Tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol dan sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
4: Lagi santai di sore hari,

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 5 sore ternyata, tapi gak berasa ya teman Pro 2. Masih apa kayaknya nih, berasanya kayak jam 4.59 sih sekarang. Beda semenit doang kalau gitu ya. Oke deh teman Pro 2, masih di sore ceria dan masih banyak juga yang bakal kita share buat kamu. Nah ini salah satunya nih teman Pro 2. Jadi season kedua drama Signal yang berjudul The Second Signal itu bakal tayang perdana di tanggal 30 November 2026. Jadi kabar ini pastinya ditunggu banget teman Pro 2, mengingat season satunya itu dirilis 10 tahun yang lalu. Jadi udah lama ya. Jadi makanya kita harus nunggu 10 tahun dulu baru ada season keduanya. Nah jadi nih teman Pro 2, karena ini tuh kan baru kabar-kabarnya ya. Nah dari pihak TVN-nya sendiri itu akhirnya angkat bicara juga. Nah jadi memang katanya The Second Signal itu dijadwalkan akan tayang pada 30 November sebagai drama Senin Selasa TVN gitu. Jadi teman Pro 2, untuk Second Signal ini ada 8 episode dan ini bakal berakhir di tanggal 22 Desember 2026. Dan juga nih teman Pro 2, untuk pemerannya masih tetap sama katanya. Jadi gak ada pengeditan ulang juga, adegan aktor utama Cho Jin Wong gitu teman Pro 2. Jadi yes, mari kita tunggu sampai di bulan November nanti teman Pro 2. Karena ini cukup lama juga kita nunggunya, 10 tahun kita nunggu ini cukup lama juga. Dan kita harus akuin juga nih teman Pro 2, drama Signal ini menjadi salah satu drama Korea yang best banget juga untuk ditonton. Jadi buat kamu yang belum nonton season pertama, boleh dicobain dulu nonton season pertama nih teman Pro 2. Jadi biar tahu sensasinya gitu ya. Oke, baiklah, nanti kita masih bakal balik lagi pastinya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita move dulu nih ke lagu yang satu ini teman Pro 2. Kita ke Meghan Trainor with Hurt Me. Enjoy and stay.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
5: Kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Rusia pada 2025 hampir mencapai 5 miliar US dollar. Capaian tersebut dinilai mencerminkan tren pertumbuhan yang konsisten sekaligus memperkuat fondasi kemitraan ekonomi kedua negara. Selain perdagangan, Erlangga juga mengatakan kerjasama investasi antara kedua negara juga menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, investasi Rusia di Indonesia mencapai hampir 500 juta dolar dalam 2 tahun terakhir.
1: Teman terbaik.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 1 Juli 2026 Pantai Gading melawan Norwegia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, kita balik lagi nih. Anyway teman Pro 2, kita mau share juga nih teman Pro 2 informasi berikutnya untuk kamu.

Nah, jadi teman Pro2, Michael, film biopiknya Michael Jackson itu kan memang menjadi salah satu film biopik yang meraih kesuksesan besar juga teman Pro2. Dan kalau enggak

Michael itu ditampilkan lagi teman Pro 2 dan itu banyak banget yang suka. Jadi beberapa lagu Michael Jackson sekarang itu sedang menempati posisi yang tinggi juga nih di digital platform ya teman Pro 2. Nah jadi untuk lagu-lagu yang ada di film Michael ini teman Pro 2 kalau gak salah tuh kayak ada beberapa lagu ya yang ini ya yang lagi naik banget. Yang pertama tuh ada I'll Be There dari Jackson 5. Jadi Jackson 5 itu adalah era awalnya Michael Jackson ketika masih kecil bersama saudara-saudaranya gitu teman Pro 2. Mereka itu memulai karir as a Jackson 5. Jadi ada lagunya I'll Be There. I'll Be There. Mungkin kamu pernah dengar lagunya. Nah, ini adalah lagunya Jackson 5. Terus juga ada Never Can Say Goodbye masih dari Jackson 5. Terus ada Who's Loving You dan juga ada I Want You Back. ABC dan The Love You Save dari Jackson 5 juga nih teman Pro 2. Jadi I Want You Back ini juga seru banget teman Pro 2. Kita bakal dengerin versi mungilnya suara Michael Jackson waktu itu gitu ya. Memang sangat berbeda dengan suara dia ketika dewasa, tapi itulah suara Michael Jackson ketika kecil. Nah ini juga include di dalam filmnya teman Pro 2. Terus ada band yang juga dinyanyikan sama Michael Jackson nih teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang sedih juga sih kalau menurut aku ya. Jadi kayaknya aku dengerin lagu band itu ketika aku masih kecil banget teman Pro 2. Kecil banget dengerin lagu band ini dan itu dinyanyikan nih sama abang aku kalau enggak salah. Jadi maksudnya abang aku ngikutin lagunya Michael Jackson gitu ya, bukan abang aku yang nyanyiin. Terus juga ini udah versi Michael Jackson ya teman Pro 2. Maksudnya Michael Jacksonnya udah tumbuh, Don't Stop Till You Get Enough. Nah, ini enak banget lagunya, jujur. Terus ada Beat It, mungkin kamu sering dengar Beat It ya. Just beat it, beat it, beat it gitu. Ya emang gak cocok sih sama Pro 2 kalau aku yang nyanyiin, tapi kamu dengerin sendiri aja deh. Terus ada versi Thriller juga dari Michael Jackson. Ada Billie Jean, Billie Jean benar-benar terkenal banget. Billie Jean, na-na-na gitu. Ah, memang gak cocok lagi sama Pro 2. Terus ada Wanna Be Starting Something ya, ada Human Nature. Human Nature juga seru banget. Terus ada Working Day and Night dan juga Bad gitu teman Pro 2. Jadi lagu-lagu ini ada di film biopiknya Michael Jackson yang bikin lagu-lagu ini juga naik lagi di streaming ya teman Pro 2. Jadi banyak banget juga yang suka sama lagu-lagu ini. Tapi by the way teman Pro 2, kalau kamu pengen dengerin lagu ini tuh di request bisa di Pro 1 ya teman Pro 2. Karena eranya era Pro 1 nih. Di Pro 2 gak belum masuk nih kayaknya ya, tapi di Pro 1 ada. Jadi dengerin Pro 1 era di Padang ya teman Pro 2. Oke deh, baiklah teman Pro 2. Tidak terasa ternyata sebentar lagi sudah mau jam 6 sore. Itu artinya sudah saatnya kita harus sign out juga dari ruang dengar kamu nih. Jadi ini adalah informasi terakhir teman Pro 2 untuk kamu di sore hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2 bakal ada Fatan yang nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay in terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu-waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, pada kali ini tausiah kita berjudul Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah merupakan suatu modal dalam hidup ini untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, kerukunan, dan sebagainya. Dengan akhlakul karimah, kita bisa menciptakan kerukunan dengan sesama dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gambaran tentang akhlakul karimah yaitu perbuatan atau tingkah laku yang baik seperti tolong-menolong, saling menghormati, dan hal-hal lain yang berbentuk baik untuk diri kita dan orang lain. Berbuat baik kepada sesama merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya,

0: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Sadaqallahul Azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Perintah ini mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wajib berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik dengan sesama manusia. Selain memerintahkan sholat dan berzakat, ayat tersebut sangat tegas memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik dengan sesama. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dari keterangan ayat tersebut sudah nampak jelas bahwa kenyataan dalam hidup kita harus selalu melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk melakukan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, yaitu bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Mari kita hormati orang yang lebih tua. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan yang lebih tua harus menghargai yang lebih muda. Jadi, yang lebih tua harus berbuat baik juga kepada yang lebih muda. Dengan melakukan hal ini, insya Allah kemakmuran akan selalu tercipta dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 105 ayat 195 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal, baik dalam ibadah, bermuamalah, maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Dan berbuat baik itu tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tapi juga meliputi akhlak, moral, dan perilaku sehari-hari. Para pendengar, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa jika kita punya akhlak yang baik, orang lain akan menghormati dan menyukai kita. Sebaliknya, jika akhlak kita buruk, tak akan ada orang yang menghormati dan menyukai kita. Bahkan, semuanya akan benci kepada kita. Untuk itu, mulai sekarang, marilah kita belajar untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Demikianlah uraian atau tausiah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja sama-sama kita simak pembacaan dari Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, pendengar dimanapun Anda menyimak siaran kami kali ini, tepat di pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi

menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi. Pro 2.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 19:01 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Aktor David Harbour dan Millie Bobby Brown kembali dipertemukan dalam satu proyek setelah sebelumnya membintangi serial Stranger Things. Keduanya dipastikan membintangi sekaligus menjadi produser eksekutif serial thriller mata-mata terbaru Netflix yang diproduksi A24. Serial yang belum diumumkan judul resminya itu ditulis oleh Jack Thorne, kreator serial Outlands, serta penulis film Enola Holmes. Netflix langsung memberikan lampu hijau untuk memproduksi serial tersebut tanpa melalui tahap pilot. Dalam serial tersebut, David Harbour akan memerankan Matt Wolff, mantan agen FBI yang kini bekerja sebagai pakar keamanan. Ia terpaksa kembali ke dunia yang telah ditinggalkannya setelah putrinya, Rebecca, diperankan Millie Bobby Brown, menghilang. Serial mata-mata terbaru Netflix ini akan diproduksi bersama A24. Filmnya akan dibintangi Millie Bobby Brown, David Harbour, Jack Bonioffi, Robert Brown, Joe Hibbs, Patrick McDonnell. Film ini akan diproduser oleh N.K.C. Wenson sebagai eksekutif produser. Hingga kini Netflix belum mengumumkan judul resmi maupun jadwal penayangan serial tersebut. Victor Munoz akui kesempatan bergabung dengan Liverpool adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. The Reds menyetujui kesepakatan dengan Osasuna untuk mendapatkan penyerang berusia 22 tahun itu. Munoz akan bergabung dengan rekan satu tim barunya akhir musim panas ini setelah mewakili Spanyol di Piala Dunia. Transfer Munoz menjadi salah satu pergerakan menarik Liverpool di bursa musim panas. Pemain muda Spanyol ini diharapkan bisa menjadi bagian penting proyek jangka panjang Liverpool. Anfield akan menjadi panggung baru bagi Munoz untuk mengembangkan karirnya. Keluarga Munoz mendukung penuh keputusannya pindah ke Inggris. Liverpool melihat potensi besar dalam diri penyerang berusia 22 tahun ini. Munoz fokus memberikan yang terbaik untuk Spanyol di Piala Dunia terlebih dahulu. Persebaya Surabaya mengumumkan Yusuf Maulana sebagai salah satu dari 6 pemain baru untuk musim 2026-2027. Ia dikontrak satu musim untuk menjadi solusi atas kebutuhan tim. Pemain 28 tahun asal Kediri ini bisa bermain sebagai bek sayap kiri, bek sayap kanan, maupun winger untuk variasi serangan. Pelatih Bernardo Taveras menegaskan perekrutan berdasarkan evaluasi kebutuhan sekuat setelah musim sebelumnya. Yusuf mengaku sangat bersyukur bisa bergabung dengan Persebaya sebagai salah satu klub besar di Indonesia. Yusuf ingin setiap kesempatan yang diberikan pelatih dapat membantu Persebaya meraih hasil terbaik. Ia bertekad membawa tim bersaing di papan atas musim depan.

0: Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang malam hari ini bersama Fathan Mubina yang bakal nemenin kamu semuanya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita bakal ke Pro 2 FM Jakarta dulu untuk ikut Music Live Chat dengan dibawakan sama Elan malam hari ini di tanggal 30 Juni ya. Udah akhir bulan aja, bulan Juni. Besok udah ketemu Juli teman Pro 2. Wah, bulan Juli mungkin diantara kamu bulan spesial untuk kamu semua teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita langsung aja ke Jakarta untuk ikut Music Live Chat bersama Elan dengan bintang tamu malam hari ini ada Stay Pat.
1: Dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya Be Liquid.
2: Oh, okay. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
2: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama. Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
2: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
2: Oke, jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
2: Oh iya?
1: All genre. Tapi Papa ngerjain.
2: Gokil.
1: Aku ngerjain nge-compose lagu untuk satu artis juga di major label.
2: Oh, ini bisa kita spill nggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
2: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau.
2: Oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Base-nya tuh aku, keren. Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
2: Oh, sama yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
2: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
2: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
2: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap.
2: Pesta
1: dan
2: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
2: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
2: Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
2: Psychoji. Okay.
1: Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
2: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
2: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
2: 98.
1: Deh. 98 deh.
2: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Ya. Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
2: zaman
1: dulu, catchy banget.
2: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
2: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
2: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar-benar dari situ.
2: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang.
2: This itu is fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
2: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
2: dan
1: rap.
2: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
2: Oh. Di Jakarta dulu. Iya, yeah, yeah. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lu?
1: Indo atau luar?
2: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
2: Raka. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin kemarin. Poris aku dengerin juga Poris.
2: Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass boy. Karena satu kampung ya Wak ya.
2: Oh iya, Bass boy dari Medan juga. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
2: Okay. Ya. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
2: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
2: Drake. Okay.
1: Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
2: Oh. Iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
2: Iya, okay. Masih masuk lah ya
1: masih
2: di telinga.
1: Masih nyaman didengerin.
2: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya?
1: Yes.
2: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
2: Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
2: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asum ngilang cuy.
2: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah
2: rasa.
1: Gen Z banget sih.
2: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi yeah, this is Spanish.
2: Nah. Jadi sebenarnya Spanish ini waktu ini udah lama belum sih rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
2: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
2: ya.
1: Terlalu
2: setengah
1: lama.
2: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin coy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
2: Nanti kita akan bahas lagi nomor 2 karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin nomor 2 jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu. Ya,
1: ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkas.
0: Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya.
1: Omex benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya gak sih bener?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Bener.
0: Iya kan? Tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya the ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener. Hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi, makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan
0: sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang. Iya. Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, ya, gimana sih? Tuh? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli,
0: yeah.
1: Asli kejadian banget.
0: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes, benar.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan, iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara meninggalin. Ya udah deh," gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah lah.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, masih ada. Gue pun merasa begitu ya. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli. Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem bro.
0: Acem. Acem tuh apa artinya?
1: Kayak acemana.
0: Oh, macemana gitu, cemana. Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy.
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang. Dengar orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Bukan cerita personal lo.
1: Enggak sih, enggak begitu susah, karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya ya.
1: Iya, benar. Jadi ya gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, gue Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali cuy. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang Stay Fat. This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Jadi itu kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk digital soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LS Pickle. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya memang aku udah pernah jumpa sama LS Pickle, memang tebel.
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya iya.
0: Iya kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Iya, yes, benar. Tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Terus selain series LS Pickle,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor aja.
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Itu horor. Aneh sih memang kerja di film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerja di film horor. Iya. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Tapi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi rasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya ya.
1: Inspired-nya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: jatuh babak belur,
0: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah. Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dan dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayang tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya,
0: korban jatuh ya?
1: Sebenarnya kita korban jatuh, makanya ya after all, I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Di pulang kantor?
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Fotoin. Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini.
0: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian terdengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo. When he

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterasa kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah deh, daripada dikepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu, gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada?
1: Ada lagi, ada yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak gitu. Jadi memang iya memang enggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar.

0: besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar, ya? Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan, cuy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam?
1: Jam 11, jam 12 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja, macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul, mungkin itu sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan. Ya. Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi
0: asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen sebenarnya sampein mungkin ke teman produser, atau lo punya nama penggemar, udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum ada sih.
0: Atau Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku. Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya.
0: Gue kayak promosi. Iya, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam atau sore bahkan.
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harusnya
0: malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang. Itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya.
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran dari EP ini nih. Overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile. Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Iya.
0: Itu penting juga tuh.
1: Benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya.
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy apa ya, kayak ketupat bener ya. Tapi kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke, Yang kedua, lo tim bubur.

0: Diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai stay fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul, sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih,
0: sepakat,
1: itu
0: sepakat.
1: Kayak,
0: gitu. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian
1: gitu. Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya enggak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya enggak sih?
0: Sayang sekali. Enggak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oke. Gue lebih suka enggak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang gitu. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah aneh. Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya? Bener kan?
0: Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: gak usah
1: ngelawan.
0: Oke, terus di lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim?
1: Sepatu.
0: Lu koleksi sepatu?
1: Gak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, makanya. Lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya, enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya, yeah, yeah. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu kayak.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa pak?
0: Ah nanti kita omongin di luar aja.
1: Siapa?
0: Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive.
1: Yeah,
0: oke, okay. Yeah. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana cuy?
1: Di @it susah lagi.
0: Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefet.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex,
1: yeah, Omex
0: udah di sini.
1: Oke, okay, Omex @omex_music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya, lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Cari aja di channel lo atau di
1: Stayfat.
0: Di Stayfat. Oke, dicek di channel Stayfat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh, pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih. Iya.
0: Aman lah, tenang aja. Karena style lo masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu, cuy ya. Gue Elan Dekrisander, pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Hari kamu makin seru bareng Pro
2: 2. No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti.
3: Sore-sore, udah kehabisan tenaga.
4: Capek
3: kerja, jalanan macet.
0: Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pradua, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Kembali lagi ke kawasan Sudirman 12 sama Fathan Mubina di Pro 2 Padang malam hari ini teman Pro 2. Tadi udah kita ikutin ya Music Live Chat bersama Pro 2 FM Jakarta dengan hostnya ada Elan dan luar biasa banget untuk bintang tamunya Stay Pet teman Pro 2. Kita bakal lanjutin lagi keseruan di Pro 2 FM sampai pukul 23 nanti dan nantinya juga aku bakal jam 21-an kita bakal coba TikTokan lagi ya teman Pro 2 ya live TikTok. Kita ya ngobrol sana sini aja lah kemana kemari. Yang pasti aku ngajak kamu semuanya kalau ada yang mau request, terus juga ada yang mau cerita, chit-chat, ada hal yang ingin disampaikan ke teman-temannya atau ada yang mau curhat, boleh banget teman Pro 2. Yang penting stay tune terus di 90,8 MHz atau kamu juga bisa dengernya di aplikasi RRI Digital terus juga sama streaming radio rri.co.id.

0: Cogorhomido.
1: Apa?
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
5: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
4: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2019.

Dari kawasan Sudirman 12, Fathan Mubina mengudara frekuensi 90,8 MHz sama Pro 2. Di antara kamu yang belum tahu, kemarin kan juga udah sempat aku kabarin teman Pro 2 tentang Harry Styles pada hari Jumat yang lagi tour dari bagian tour Together Together yang memperkenalkan album terbarunya teman Pro 2, yaitu album Kiss All The Time Disco Occasionally. Kan ada hal yang unik terjadi, tapi memang agak mengkhawatirkan teman Pro 2, yaitu dia sempat tersedak karena pengen ya gaya-gaya biasanya, jadi dia minum nanti semprotin ke udara teman Pro 2, tapi mungkin masih ada sisanya, akhirnya tersedak sampai batuk-batuk, sampai ya hampir terlentang lah, gak tahu terlentang memang karena malu apa. Memang sebenarnya kalau dilihat ya teman Pro 2 ya, kita ngebahas tentang tersedak gitu, kita ngelihat kalau dari bayi, ini kan memang biasanya terjadi sama anak-anak atau bayi. Tapi kondisi ini kan juga, mungkin di antara kamu pernah ngalaminya, lagi makan, ketawa, atau lagi dikagetin langsung tuh, agak kesedak, batuk-batuk, napasnya juga hampir hilang. Dan ya kalau dilihat ya teman Broadway, memang tersedak tuh memang bahaya gitu kan. Nah ini ternyata itu bisa memicu akibat fatal, termasuk sampai hilangnya nyawa teman Pro 2. Mungkin ada beberapa berita yang kamu dapatkan atau yang kamu lihat-lihat di video yang sampai akhirnya memang itu mungkin pertolongan pertamanya ya, anak kecil dia tersedak, nggak tahu tersedak apa makanan, akhirnya ditungkurupin, masih dalam posisinya di tangan, digendong itu teman Pro 2, terus bagian bahunya dipukul-pukul sekencang-kencangnya, karena memang itu ya mungkin bagian proses pertolongan pertama ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kalau kamu yang belum tahu, yang kita tahu kan paling tersedak itu ya udah nggak tahu, tiba-tiba tenggorokan terasa mampet aja, kita batuk-batuk aja. Jadi kalau secara umum ya kondisi yang terjadi itu ada benda asing, biasanya kan paling makanan atau juga cairan bisa, nah atau makanan yang menghalangi saluran pernapasan. Benda asing yang masuk itu biasanya secara tiba-tiba bakal menghambat saluran pernapasan atau aliran udara di tenggorokan. Nah, jika dibiarkan, itu kondisi bisa nyebabin seseorang gak bisa bernapas dan mengalami akibat fatal seperti kematian, teman Pro 2. Nanti kita bakal coba lihat ya, gimana sih cara melakukan pertolongan pertama sama orang yang mungkin lagi tersedak.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas guys, banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
5: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sama umur 2, kalau tentang tersedak nih ya, pada kondisi yang gak parah, itu biasanya ya cuman menyebabkan pengidapnya itu ngerasa gak enak aja atau mengganjal pada tenggorokan. Biasanya kalau air tuh tersedak, itu kadang-kadang sampai keluar hidung tuh emang kurang mantep ya. Itu rasanya gak mantep banget itu teman-teman berdua, gak enak banget gitu kan. Udah agak panas juga, terus juga di hidungnya ini kerasa banget. Nah pada kondisi itu teman-teman berdua, kalau untuk ngatasinya sih, kalau misalnya kesedak makanan, ini untuk orang dewasa sebenarnya lebih simpel ya. Karena terkadang kalau orang dewasa tersedak sebentar, mungkin dengan minum atau ya batuk-batuk, itu udah selesai aja teman-teman berdua. Atau biasanya juga muntah. Nah itu setelah sumbatan hilang atau turun dari tenggorokannya, biasanya perasaan ngeganjel di saluran napas tuh juga bakal mereda. Jadi ya biasanya udah cuman itu doang. Ngebersihin tenggorokannya dari benda yang nyumbat dengan batuk atau muntah atau langsung minum biasanya nomor 2. Tapi kalau kondisi yang lebih berat, jadi pertolongan pertama tersedak itu harus segera diberikan. Karena kondisi ini yang bisa menyebabkan pengidapnya kesulitan berbicara, napas, sampai bisa jadi kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen nomor 2. Jadi kalau misalnya kamu menemuin nih orang yang lagi ngalamin tersedak, itu gak apa-apa, langsung aja kamu beri pertolongan teman pro 2. Kamu coba beriin tepukan atau pukulan di belakang punggung ya. Sorry, bukan di bahu ya. Tadi aku ngomong bahu ya teman pro 2 ya. Belakang punggung. Dan sebagai penolong, kamu bisa berdiri di belakang orang yang tersedak, lalu minta dia untuk mencondongkan tubuhnya ke depan. Setelah itu, beri pukulan dengan tumit tangan di antara kedua tulang belikat orang yang tersedak. Jadi ulangi pukulannya setidaknya 5 kali atau sampai benda asing keluar. Banyak video-video yang menampilkan menunjukkan, salah satunya aku lupa di negara mana, itu ada polisi lagi naik motor, lagi mau berangkat, mau jalan, gak tahu kenapa tiba-tiba ada motor yang nyamperin nih teman pro 2. Ini emang motornya nih pakai kamera sendiri, dia kayaknya moto vlog gitu, langsung minta polisinya, kepuk-kepuk polisinya tuh. Dia cuman kasih isyarat doang, karena memang udah gak bisa napas, udah gak bisa ngomong, gak bisa berbicara. Akhirnya polisi kasih pertolongan. Kalau polisi tuh pakai yang back huge itu, jadi dia dipeluk dari belakang, terus bagian tangan polisinya itu ngebek ke perutnya, langsung diteken-teken perutnya teman pro 2. Dan akhirnya benda asingnya keluar. Ada lagi anak-anak, itu biasanya paling sering video-video yang muncul di media sosial tuh anak-anak yang kesedak, anak kecil. Akhirnya yang tadi aku cerita, dia langsung dipegang sama orang yang memang udah ngerti untuk pertolongan pertamanya, langsung dibalikin badannya dalam kondisi masih diangkat nih pakai tangan polisinya, langsung dengan sekencang mungkin ditepuk-tepuk punggungnya beberapa kali, itu sampai kelihatan tuh benda asingnya yang sampai masuk ke dalam. Nah itu dia teman pro 2. Jadi jangan sampai meremehkan ya, kan memang ternyata akibatnya cukup fatal, apalagi untuk anak kecil. Kalau orang dewasa itu kita kadang-kadang bisa menanganinya sendiri, entah itu dengan batuk-batuk, kalau misalnya karena keselak makanan itu pakai minuman, terus juga mungkin bisa sampai muntah teman pro 2. Beda halnya sama anak kecil. Nah itu dia teman pro 2. Kita tiba-tiba ngebahas tentang tersedak ya, karena ngelihat kejadian dari Harry Styles sendiri yang saat konser di Wembley Stadium pada hari Jumat kemarin tanggal 26 Juni, itu kan bagian dari tour Together. Dan ya memang terkenal melakukan gerakan menyembur air ke udara mirip paus gitu teman pro 2. Nah kebetulan mungkin memang kurang beruntung aja, tiba-tiba sampai batuk-batuk, sampai tergeletak. Syukur alhamdulillah karena memang profesional, akhirnya bisa langsung melambaikan tangan teman pro 2.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di

0: Dan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue biar dapat lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gue. Gue rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Kalau masih kita bahas tentang tenggorokan ya, yang memang ada saluran tuh yang emang nyambung juga sama saluran pernapasan kita, makanya kenapa ada tersedak gitu kan. Sama halnya dengan cegukan, teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngerasain habis tersedak tiba-tiba langsung cegukan? Walaupun emang kalau dibilang apakah cegukan sama tersedak sama, beda teman Pro 2. Kalau tersedak kan itu emang benar-benar ada hambatan yang terjadi gara-gara ada benda asing atau makanan atau karena cairan yang masuk. Tapi kalau cegukan beda, itu bakal berulang-ulang nomor 2. Nah, kondisi ini sebenarnya memang walaupun beda itu saling berkaitan. Jadi karena memang bisa aja kamu tersedak itu memicu cegukan, atau sebaliknya, kamu pas lagi cegukan kamu mau coba makan atau minum, nah itu juga bisa risiko untuk membuat tersedak nomor 2. Jadi kalau misalnya tersedak makanan atau minum, itu dapat menyebabkan iritasi pada diafragma. Ini bahasa dokternya nomor 2 ya. Diafragma atau saraf yang mengontrolnya, akhirnya memicu refleks kontraksi yang disebut cegukan. Yang kayak biasanya agak nyebelin ya nomor 2 ya. Kamu kalau pernah cegukan tuh solusinya apa nomor 2? Kalau aku, fun fact nih teman Pro 2, kamu tahu Miska kan, Masha and the Bear, itu dulu tayang di Antv, ada satu episodenya menceritakan tentang si Miska-nya ini, Masha, nah kan lupa siapa, yang cewek pokoknya yang dari Rusia, dia pakai pakaian pink, masih anak-anak itu sama Bear-nya teman Pro 2 beruangnya. Itu dia cegukan, itu dikasih macam solusi, entah itu langsung dikagetin atau minum banyak-banyak. Dan terakhir ada juga itu kita berhenti bernapas selama ya sekuatnya lah, tapi kalau bisa lebih dari 1 menit teman Pro 2, baru buang napasnya pelan-pelan. Nah itu yang sampai sekarang kalau misalnya aku cegukan, aku praktekkan teman Pro 2. Ini sebenarnya aku belum lihat ya secara medisnya atau dari dokternya apakah memang bisa seperti itu, tapi itu yang selama ini misalnya aku cegukan, separah apapun cegukannya itu, sampai yang ritmenya tuh bener-bener baru berapa detik langsung cegukan lagi. Pertama minum dulu, habis minum ya udah langsung tarik nafas dalam-dalam, dan di situ aku coba tahan, walaupun pasti memang masih agak cegukan di dalam, tapi ya udah tahan dulu beberapa menit baru buang pelan-pelan. Kalau nggak berhasil coba lagi, dan ternyata hampir semua yang aku lakukan kalau cegukan itu dengan menahan nafas itu berhasil teman Pro 2. Nah terus juga ini, kalau misalnya kamu makan saat cegukan, nah itu bahaya teman Pro 2. Jadi jika kamu memaksakan makan atau minum saat cegukan masih berlangsung ya, itu bisa salah masuk ke saluran napas karena katup pernapasan sedang menutup tiba-tiba akibat cegukan. Jadi kalau cegukan itu katup itu kebuka, tutup, kebuka, tutup. Nah kalau misalnya kamu maksain itu kan lagi, itu kan napasnya lagi ketarik. Pas kamu minum, itu bisa jadi airnya masuk paru-paru, nanti something happen yang kurang menyenangkan teman Pro 2. Walaupun gak langsung penyakitnya parah gitu, enggak sih teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, cegukan. Masih bahas tentang tersedak sama cegukan ya. Ya masih sih kalau misalnya jauh-jauh dari itu ya, kita gak mau tersedak, kita mungkin makan-makan pelan-pelan, terus juga minumnya santai aja. Dan untuk anak kecil tentunya butuh pengawasan dari orang tua. Kadang-kadang kan mereka memang dengan rasa penasarannya dan juga memang nafsu makannya tinggi, makanya apa-apa pegang langsung masuk mulut, pegang langsung masuk mulut. Itu dia teman Pro 2.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
4: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
3: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
4: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
3: Wah, cocok banget tuh buat aku.
4: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
2: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
4: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan

Masih bersama Pro 2 FM4 dan teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih sama Fathan Mubina yang menemani malam hari ini. Dan pada malam hari ini aku juga mau menyapa di antara kamu yang dengerin di frekuensi 90.8 MHz, terus juga mendengarkannya di aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Aku juga aku juga mau sapa-sapa teman-teman yang menyaksikannya atau mendengarkannya melalui live kita di TikTok. Halo semuanya, selamat malam. Ada Ariana, terus juga ada tadi Suhevri, terus ada Ai. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Malam hari ini aku mau ajak kamu semuanya, kita relax aja teman Pro 2 ya. Santai malam hari ini, mendengarkan lagu-lagu yang mau kamu request, boleh banget silakan. Ini tadi Ariana mau request lagu dari Britney Spears ya, yang judulnya itu Lucky. Nah sorry banget nih Ariana, kebetulan belum ada di songbank kita. Mungkin boleh kalau Britney Spears itu di songbank kita ini ada di judulnya match sama Swimming in the Stars. Atau mungkin ada yang mau lainnya lagunya? Lagi bingung sekarang mau pilih lagu. Gak apa-apa, pikirin dulu aja, nanti dipilih juga gak apa-apa. Sekarang juga aku mau ngajak teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang mau request sama kita selain melalui live TikTok ya, ini juga bisa langsung ke WA kita, WhatsApp. Itu ada di 0811-6655-908. Terus juga kalau mau melalui telepon di 0751-27482. Di Kopstang malam hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Di akhir bulan Juni, nanti kita bakal bertemu di bulan Juli esok hari teman Pro 2. Yang pasti jangan kemana-mana, kita lanjut dulu ada Sia, Angel by the Wings. Nanti kita bakal puterin ya lagu dari DRM. Oke, DRM milih Sabrina Lenner. Kalau gitu kita ke Sia dulu, Angel by the Wings.

0: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
1: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OT-OT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
2: Cakep!
1: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
2: Oi, nak kemana tuh?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
2: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja ngurusin orang.
2: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
4: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
5: Belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
2: Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

Opulai teman Pro 2 dari Taylor Swift yang menemani malam hari kamu agar kamu ceria teman Pro 2 yang lagi galau, udah tuh hilangin rasa kegalauannya. Karena kalau dari lagunya yang ceria ini, nuansa pop rock and synth pop dari album ke-12 Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ini temanya tentang cinta dan penyembuhan diri. Lagunya atau liriknya itu menggunakan metafora batu permata, itu untuk menggambarkan transformasi emosional dari rasa sakit menuju kebahagiaan baru. Itu dia Kak Ariana yang udah request ya, tadi juga sama MRD. Ada coba tebak, halo, halo juga coba tebak siapa ya, nggak tahu dong. Nama akunya coba tebak ya, nggak ketebak siapa namanya. Yang pasti teman Pro 2 kita masih di Kopstang. BTW malam hari ini aku juga mau coba dong tanya-tanya ke kamu semuanya. Siapa sih di antara kamu udah ada yang nonton Buzz Lightyear? Kok Buzz Lightyear-nya ya? Woody, bukan Woody-nya. Apa namanya tuh? Toy Story, ya ampun, kebiasaan ya orang lupa kayak gini. Siapa yang udah nonton Toy Story 5 atau Pro 2? Untuk aku sendiri, yang kemarin udah sempet bilang ke kamu kan, ini salah satu rekomendasi untuk kamu mengisi waktu luang di akhir pekan. Atau sekarang untuk anak-anak, para remaja yang memang sedang libur panjang, ini bisa menjadi salah satu opsi untuk kamu menonton bersama teman-teman. Walaupun memang kalau kelihatannya atau terdengarnya seperti anak-anak ya menonton film kartun ya. But anyway teman Pro 2, ini benar-benar film yang luar biasa. Yang diantara kamu ada gak sih Toy Story itu menemani perjalanan kamu dari kecil sampai dewasa? Karena kan memang Toy Story udah lama banget ya. Yang dari Toy Story yang pertama, terus juga yang kedua. Masalahnya kalau aku sendiri itu berhenti sampai yang musuhnya tuh boneka besar warna ungu teman Pro 2. Sampai situ doang. Dan akhirnya tiba-tiba diajak lagi sama temen Toy Story 5. Sumpah, aku yang paling suka dalam film ini itu pasukan Buzz Lightyear teman Pro 2. Walaupun memang pas pertama kali muncul tuh kayak mempertanyakan, waduh, masa jangan-jangan musuhnya para Buzz Lightyear ini sih, kan kurang menyenangkan. Karena kan gambaran Buzz Lightyear sendiri, temennya Woody yang pertama kali yang muncul itu kan, dia orangnya baik, walaupun memang agak, ya namanya pasukan gitu kan, agak bukan canggung sih, lebih kayak was-was, waspada. Halo Asoy Tabang, selamat bergabung di Pro 2 FM, salam kenal sama Fathan Mubina. Tadi juga ada Farwa Nisa dan ada Devi. Halo semuanya. Yang mau request silakan, masih ada kesempatan untuk kamu untuk request pada malam hari ini di Pro 2. Kita lagi di program Kopstang ya. Nge-lag nih Bang Fathan. Aduh, kayaknya dari internet kita ya, karena juga tadi kita sempat terputus di sini, ada keterangannya. Semoga nanti semakin membaik. Oke. Asoy Tabang, bagaimana kabarnya malam hari ini? Nih ya, mau tanya-tanya nih. Udah ada yang nonton belum nih yang di TikTok mungkin mau jawab Toy Story 5? Atau memang filmnya tuh bukan genrenya, nggak masuk nih? Kalau aku sendiri memang kalau kartun-kartun atau animasi itu nggak terlalu menikmati. Tapi untuk kali ini yang Toy Story 5 ini teman Pro 2 bener-bener sesuka itu. Untung diajak sama teman, kalau nggak diajak nggak tahu tuh ada cerita yang lebih menarik lagi. Dan ini semuanya, nah lo nge-lag terus nih. Dan ini semuanya Toy Story ini tuh hampir ceritanya itu relate sama kehidupan yang terjadi saat ini. Bagaimana gadget itu mempengaruhi sikap dan juga cara bersosialisasi anak-anak. Tapi kalau aku bukan masalah ceritanya aja, bener-bener tentang pasukannya. Ya ampun, aku berharap semoga ada mainan Buzz Lightyear yang bener-bener bisa dijadiin kayak yang bisa jadi terbang tuh drone. Ya ampun. Avatar baru rilis juga. Avatar yang keberapa tuh? Oh, Avatar The Legend of the Aang. Kalau itu di Netflix kan, itu season 3-nya bukan sih? Asoya Bang. Halo, selamat malam. Ada Ricky Chenut. Niki Chenut. Selamat bergabung sama Fathan Mubina malam hari ini di Pro 2 Padang frekuensi 90,8 MHz. Atau juga untuk kamu yang mau menikmati selain dari TikTok, itu juga kita ada di aplikasi RRI Digital. Terus juga sama streaming radio rri.co.id. Ini sebelum kita bahas banyak film lagi yang lainnya ya teman Pro 2 ya, sama Asoy Tabang, terus juga Ariani yang masih bergabung, thank you banget.
Season 2 bang. Oke, nanti kita bakal bahas lagi untuk season 2 Avatar ini. Tapi kita bakal dengerin dulu. Mungkin Asoid Abang ada yang mau request lagunya, silakan aja langsung drop di live chat kita. Tapi kita bakal dengerin ada Prona dengan judul Warna.

0: satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Itu ada apa ya? Kok pada rame gitu?
2: Itu loh, Cak. Orang yang ketangkep pakai narkoba.
1: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
2: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Cak.
1: Ih, canduan kali itu.
2: Bener banget sih, Cak. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
1: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
2: Gas lah, kita ke KUA.

Agak dilema ya teman pro 2 ya, ketika kita udah punya perasaan sama seseorang tapi ternyata punya perasaan lagi sama orang lain. Itu keterlaluan sih kitanya emang. Itu dia ada Malik The Essentials X Dewa 19, lagunya di coba buat baru lagi aku cinta kau dan dia, maafkanlah diriku teman pro 2 yang mencintai kamu dan juga dia. Ya malam hari ini kita masih bahas tentang film nih. Tadi kan udah sempet di notice sama Asoy Tabang kayaknya. Ini yang bakal kita juga puterin lagunya nih. Ini sore yang gabung di TikTok ya, mungkin videonya agak keset-keset, agak kepotong-potong, agak tiba-tiba berhenti. Karena memang ternyata jaringan dari apa sih istilahnya bilangnya ya, kita gak langsung ke yang pokoknya yang punya jaringannya lah teman Pro 2. Itu masalahnya dari situ teman Pro 2. Ini thank you untuk Farentika udah ngasih tahu ya. Tadi udah coba diperbaiki, coba diulas sama bagian teknik kita, namun ternyata memang dari sananya. Tapi semoga kedepannya nih semakin lancar ya teman Pro 2. Yang pasti kalau kamu mau menikmati juga, kamu bisa di RRI Digital sama streaming radio di rri.co.id. Atau kamu yang punya radio nih, bisa dengerin di frekuensi 90,8 MHz. Kalau gitu kita langsung ngebahas tentang Avatar yang baru aja rilis, udah dari tanggal 25 Juni sebenarnya. Avatar The Last Airbender Season 2 yang resmi tayang di Netflix. Dan ini terdiri dari 7 episode yang udah dirilis penuhnya, di mana Aang harus melanjutkan pertualangannya ke kerajaan bumi untuk menguasai pengendalian tanah. Kalau dibilang atau kalau dilihat atau kalau dirasakan nih, untuk aku 7 episode itu kayaknya bakal dikit. Karena kayak kemarin One Piece season 2-nya juga udah hadir dan itu berapa episode? Cuman dalam beberapa hari udah habis lagi, harus nunggu bertahun-tahun lagi, enggak sampai bertahun-tahun sih, paling tahun depan semoga udah ada lagi ya season 3-nya teman Pro 2 ya. Dan Aang atau Avatar ini tayang di 25 Juni 2026 kemarin ya teman Pro 2. Tanggal 25 Juni kemarin pokoknya. Kalau sekarang udah tanggal 30, kalau kemarin itu tanggal 29 berarti fatal. Jumlah episodenya 7. Untuk fokus ceritanya itu pusat pada petualangan Aang, Katara sama Sokka di kerajaan bumi, yang bisa dibilang tuh kalau kerajaan bumi itu dia pengendali tanah gitu teman Pro 2. Nah, ini menghadapi politik yang rumit. Aliansi tersembunyi sama kedatangan karakter ikonik yaitu Toh Beifong. Ada pemeran baru pada Avatar season baru ini yaitu Miyako sebagai Top, yang penglihatannya itu rada-rada kurang teman Pro 2. Sama ada Chin Han sebagai Long Feng, Ho Suen Di sebagai Profesor Zei, Justin Chin sebagai King Kuei, dan Crystal Yu sebagai Lady Beifong. Itu dia teman Pro 2 untuk Avatar, yang mungkin juga diantara kamu bisa jadi opsi untuk maraton nonton lah malam hari, terus juga kalau memang lagi masih menikmati kesendiriannya. Ya, aku masih ngajak kamu semuanya yang masih mau request lagu malam hari ini, silahkan. Kita sambil nonton film, mungkin di antara kamu juga ada yang mau rekomendasi ini. Apa sih, ada tontonan yang better mungkin? Terus juga, mungkin kamu ada rekomendasi juga untuk serial-serial tontonan di Netflix yang bisa kita tonton nanti, atau bisa direkomendasiin ke teman-temannya. Halo, ada siapa aja nih sekarang? Ada Fitro Fares, selamat malam. Susi Subri, Paris Baturoro, selamat malam semuanya, selamat bergabung di Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu sama Fathan Mubina. Malam hari ini kita lagi di program acara Kopi Satanga, sambil ngopi sambil dengerin Pro 2. Lanjut kita dengerin dulu 17, God of Music.

0: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Nomor 2 untuk kamu yang lagi pusing, untuk kamu yang lagi emosinya mungkin naik di malam hari ini yang seharusnya reda karena memang waktunya untuk istirahat. Nomor 2 ini kamu lagi dengerin lagu yang asik banget, Up and Up dari Coldplay featuring Noel Gallagher. Nomor 2 ini menyampaikan pesan kuat bahwa meskipun kita menghadapi rintangan atau masa-masa sulit, kita harus terus melangkah maju, terus berjuang, sama percaya bahwa keadaan bisa menjadi lebih baik. Nomor 2, yang penting kita selalu bisa optimis dan juga positive thinking. Nomor 2, bagaimanapun keadaannya, kita harus menanggapinya secara bijak, jangan menggunakan emosi dan juga kekerasan karena itu berakhir mungkin dengan kerugian. Nomor 2, itu dia, ada Coldplay, Up and Up malam hari. Up and Up, Up and Up. Halo, halo, halo, selamat malam, selamat malam. Masih sama Fathan Bina. Ini kita masih nyapa-nyapa yang di TikTok ya. Sama juga di RRI Digital. Aku sapa semuanya. Halo, selamat malam. Sama RRI.co.id atau yang dengerin di frekuensi 90,8 MHz dimanapun kamu berada. Mungkin lagi ada yang masih ingin menyelesaikan pekerjaannya malam hari ini, harus lembur, semangat semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan. Yang penting jangan lupa untuk istirahat kalau kamu gak sempat istirahat karena bergadang sama Piala Dunia. Harus ada waktu kesempatannya untuk cari waktu luang istirahat sama Pro 2. Jangan sampai full bergadang. Hai, gak request lagu Selena Grace, Sumpah Mati ya. Oke, nanti kita bakal putarkan, tapi coba kita cari dulu dari penyanyi. Iya, ada Keliana Grace featuring Andi Rianto. Oke, kalau gitu Kak Ninda Harum Tiara Sekarawani, mantap sekali namanya, luar biasa banget ini. Kita bakal puterin ya Kak Ninda. Tapi karena memang ada dari WhatsApp juga di 0811 66 55 908, dari Kak Lara Purnamasari mau request duluan. Ini lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Ini Kak Lara bilang, kenapa milih lagu dari Tata Janeta, Korbanmu? Alasannya, aku request lagu Tata Janeta, Korbanmu karena menurut aku, lagu ini ngajarin kita semua bahwa dalam hubungan itu, ketulusan dan kesetiaan itu penting. Jangan sampai kita terus bertahan hanya karena rasa sayang, padahal kita terus disakiti atau dijadikan korban. Semoga lagu ini bisa menjadi pengingat untuk teman Pro 2 agar lebih menghargai diri sendiri dan memilih hubungan yang saling menghormati. Wow, deep banget teman. Teman Pro 2 dari Kak Lara memang betul ya. Hubungan itu harus yang saling menghormati. Jangan sampai cuman jadi tempat untuk ya kayak tiba-tiba sakit hati aja. Datang-datang ke kita cuman buat menyakiti hati kita. Oh ya ampun. Agak sedih ya Kak Lara ya. Apakah ini pengalaman Kak Lara? Oke, kalau gitu langsung kita ke Tata Janeta, Korbanmu. Lanjut lagi sama Keliana Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 malam hari ini teman Pro 2. Kita sebenarnya tadi dari tadi harusnya bahas tentang film dan juga serial ya teman Pro 2 ya. Tadi udah nih aku tanya sama kamu semua, siapa yang udah pernah atau udah nonton film Toy Story 5 yang seru abis menurutku ya, untuk aku dari alur cerita yang relate sama yang terjadi saat ini untuk anak-anak sendiri yang memang pada akhirnya kalau di Toy Story sendiri nggak ada pesan kalau kita harus menghindarkan dari dunia digital atau dari media sosial atau dari gadget. Tapi satu sisi di situ malah secara tidak langsung atau secara halusnya itu menjelaskan bahwa pada akhirnya memang gadget atau teknologi ya kita harus adaptasi. Tapi adaptasinya itu kita harus lebih baik lagi. Jangan sampai kalau emang benar-benar mau menjadikan gadget itu sebagai tempat untuk bersosialisasi anak-anak, jangan sampai malah anak-anak itu yang seharusnya masih punya dunia hayalannya itu udah terlalu yang kayak kecenderungannya malah ngelihat gambar-gambarnya tuh dari gadgetnya, terus juga ya akhirnya main game, main nonton animasi, nonton kartun, sedangkan seharusnya kan di waktu-waktu itu anak-anak harus butuh dia berimajinasi sendiri. Jadi gadget cuma untuk bersosialisasi aja kalau dari cerita yang ada di Toy Story 5. Yang pasti kalau aku yang paling aku tuntut itu harus ada Buzz Lightyear, mainan yang bisa kayak drone beneran kayak seperti filmnya. Betul, kalau ngomongin tentang kartun atau animasi teman Pro 2, ini ada juga yang baru hadir, ini kayaknya harus aku tonton. Itu ada film Minions and Monsters. Ini film merupakan film ketiga dari waralaba animasi populer Minion. Dan film terbaru ini turut menghadirkan karakter baru berbentuk monster yang bakal mewarnai petualangan Minion di era 1920-an kali ini teman Pro 2. Jadi film ini mengambil latar belakang waktu pada 1920 atau sekitar 48 tahun sebelum seluruh kejadian di Minions 2015. Jadi sebelum ketemu Gru sepertinya teman Pro 2. Jadi Minions dan Monsters mengisahkan petualangan para Minions setelah mereka berhasil menjadi bintang populer di Hollywood pada 1920-an. Kesuksesan yang mereka raih membawa kehidupan penuh kemewahan dan popularitas, terus juga gaya hidup Hollywood membuat mereka mengadakan pesta mewah, tinggal di rumah besar, sampai menciptakan tren pakaian terusan juga kacamata. Namun, perlahan popularitas mereka menurun dan ketenaran para Minions juga berakhir. Nah, suatu hari saat mereka syuting, James itu mencoba membantu proses syuting. Hal itu membuat seseorang sutradara film menyarankan agar James membuat film. Nah, James akhirnya bertekad membuat film. Ia pun bekerja sama dengan Minion lainnya. Dan mereka memiliki ide untuk membuat film monster luar biasa yang dibantu oleh buku mantra milik mantan bos mereka. Buku mantra tersebut mengeluarkan monster kecil berwarna hijau bernama Gumi. Gumi membantu Minion mencari sosok monster yang tepat untuk film mereka. Namun, seketika suasana menjadi kacau saat buku mantra mengeluarkan Eren, yaitu monster raksasa berbentuk lendir berwarna orange terang dengan banyak mata di seluruh tubuhnya. Ini mungkin kalau kamu yang geli tuh yang sama bintik-bintik kecil, ini kayaknya kurang recommended ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau untuk aku sendiri, walaupun aku geli, kamu tahu kan ada orang yang ngelihat bulut-bulut kecil-kecil itu secara banyak itu kan geli ya. Nih, udah ngebayangin aja udah geli teman Pro 2. Tapi kalau ini kan mata gak terlalu bulutnya yang gak terlalu berlobang banget, karena memang masih ada bentuk yang timbulnya itu. Dan monster Eren itu bertekad untuk menghancurkan Hollywood, bahkan sampai bumi. Nah, kekacauan itu datang dari agenda tersembunyi Gumi yang ingin membebaskan monster-monster lain ke dunia. Itu dia sebatas sinopsis, nggak semua sinopsisnya yang aku bacakan teman Pro 2. Jadi mungkin kamu yang lagi mau cari rekomendasi film, boleh banget itu sama teman-teman kamu, anak-anak remaja, daripada kamu nongkrong gabung-gabung sama geng-gengan atau malam hari tawuran. Itu gak rekomendasi banget, rekomendasinya kamu nonton Toy Story 5, udah itu aja. Bercanda teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Ada Nadine Fatiana, Everybody Needs.

0: Coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
0: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

Tapi ya teman Pro 2 ya, mungkin selain nonton film, selain nonton serial, kita juga pada bulan-bulan ini kesempatan kita cowok-cowok, gak cowok juga sih, cewek juga paling ada, ini lagi begadang buat nonton Piala Dunia 2026. Kayak semalam aku udah sempat nonton Jepang lawan Brazil, itu benar-benar walaupun memang gak sesuai dengan cerita dari Tsubasa yang nomor 2 ya. Sangat disayangkan sekali, padahal kalau dilihat Jepang sendiri memang kuat. Itu misalnya gak ada miss dari pemain Jepang yang akhirnya direbut sama pemain Brazil dan terus dioper sama pemain Brazil yang kosong langsung di shoot dan akhirnya masuk. Itu pasti masih satu sama, walaupun nanti di extra time-nya itu Brazil emang ngegolin sih. Tapi luar biasa banget, Jepang di babak pertama bisa langsung membobol gawangnya Brazil. Walaupun sekali lagi memang pelatih Brazil tuh ada bumbu-bumbu yang luar biasa yang dia keluarkan. Tiba-tiba di babak kedua Brazil mainnya crossing-crossing atas.

di dalam grupnya. Selain itu juga antara Korea Selatan sama media dari Korea Selatan sendiri itu juga. Dan sampai yang kemarin tuh ada yang lagi viral nih, pelatihnya keluar dari bandara itu sampai dihina, dijelek-jelekin. Wah, untung kita nggak kayak gitu ya teman produk. Kita memang kadang-kadang protes, tapi sampai sekarang aja masih mimpin-mimpin aja kan. masih memimpin aja kan PSSI kan. Tapi karena memang ya sampai sekarang ya alhamdulillah bagus-bagus aja, walaupun memang kekecewaan kita luar biasa ketika pada akhirnya nggak masuk dengan tiba-tiba ganti-ganti pelatih-pelatih. Ya semoga untuk John Heldman kali ini benar-benar bisa membawa timnas Indonesia lebih baik lagi teman Pro 2. Nanti malam ya iya, lupa kan ngecek jadwal teman Pro 2. Nih, kalau mau ngecek jadwal siapa yang bakal bertanding malam hari ini, kamu bisa langsung ke rri.co.id. Lihat, itu langsung ada otomatis tuh tampilan pertamanya di paling atas, ada hasil pertandingan, jadwal pertandingan. Terus kamu bisa melihat semuanya, klasemennya, babak gugurnya. Untuk jadwalnya, babak 32, 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Itu bakal ada Norwegia lawan Pantai Gading. Di jam 4, nah jam 4 nih, ini Prancis lawan Swedia. Ini yang aku tunggu ya, sebenarnya juga Norwegia. Nah Norwegia nih, menurut kamu teman Prodo, walaupun ada orang bilang ya sebenarnya Norwegia tuh bukan kuda hitam ya, yang tiba-tiba perdana langsung hampir menang di penyisihan grup, 2 game menang, tapi 1 game kalah gara-gara lawannya Prancis dan dia juga gak mengeluarkan tim utamanya. Sampai Haaland aja juga gak dimainin, padahal itu harapannya itu Haaland ketemu sama Mbappe itu kan luar biasa. Tapi akhirnya udahlah. Terus lanjut lagi di jam 8 ada Meksiko lawan Ekuador. Baru di jam 23-nya. Wah, jam 23 ya? Ah, untung lusa libur. Ada England lawan Kongo teman Pro 2. Biasanya nanti kamu bakal dikasih line up sama formasinya, bakal dikasih tahu teman Pro 2 di sana ada. Terus juga ini secara real time loh, bisa juga secara real time-nya nanti teman Pro 2 saat permainan sedang bergulir, itu bakal kamu lihat lini masanya, siapa yang kena kartu merah, siapa yang kena kartu kuning.

berada di 16 besar, itu Paraguay. Terus Paraguay tinggal menunggu pertandingan antara Prancis lawan Swedia, teman Pro 2. Terus nanti kalau di 16 ada Kanada sama Maroko, udah fix face to face. Brazil lawan Jepang, Brazil menang. Nanti tinggal nunggu siapa yang menang antara Norwegia dan juga Pantai Gading. Ya itulah teman Pro 2. Untuk yang remaja atau anak-anak bisa nonton film. Tapi untuk kita semua, ya sebenarnya ada juga sih remaja yang suka bola. Dan ya boleh-boleh aja sih bergadang. Tapi jangan sampai setiap hari ya teman Pro 2 ya. Luar biasa, orang tuanya juga harus support kalau memang anaknya suka bola. Tapi yang penting dipantau terus, kalau udah ngantuk jangan dipaksakan. Atau lagi, apalagi suruh ngopi. Oke, wah gak berasa ngobrol sana sini, terus juga ngobrol sama yang ada di TikTok. Thank you banget yang udah gabung sama kita melalui TikTok, terus juga tentunya yang di RRI Digital sama streaming radio rri.co.id, atau juga yang mendengarkannya di frekuensi 98,MHz yang sampai saat ini masih mendengarkan. Terima kasih banget loh, khususnya untuk kamu yang mendengarkannya melalui kendaraan bermotor roda 4 atau mobil. Stay safe semuanya, semoga selamat sampai tujuan, atau yang lagi kerja menjadi driver, semangat semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, berkah selalu pekerjaannya, aman sentosa, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau gitu selesai sudah kopstang kita. Tapi kayaknya kalau untuk TikTok kan ini kita nggak berakhir sampai sini ya. Aku mau sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Karena abis ini karena full music teman Pro 2. Jadi sampai sini aja untuk aku ngobrol-ngobrol sampai pamitnya nanti jam 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terakhir ada Hoizer, Almost.

0: kan ya?
1: Pipi kamu juga agak tembem nih.
2: Kulit kamu jadi kusam ya?
3: Rambut kamu lepek ya?
4: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
5: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
6: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
5: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak, ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikan.

kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik meritik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Sahabat Kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2, selamat beristirahat, selamat tidur nyenyak. Semoga mimpi indah. Bye-bye semuanya.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Bel udah bunyi tuh, kamu ngapain manjat pagar?
1: Eh, aku lagi males masuk kelas, Sis. Masuk kelas bukan berarti langsung pinter, kan?
0: Kalau masuk kelas aja nggak langsung pinter, apalagi nggak masuk kelas.
1: Udahlah, kamu ke kelas sendirian aja sana.
0: Ya udah, terserah. Kalau ketahuan guru baru tahu rasa.
2: Putra, ngapain manjat pagar kamu?
3: Bolos atau meninggalkan kelas dapat merugikan hidup di masa depan. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dengan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri.
4: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Wahai para pemuda-pemuda Islam, kepada sesama umat Islam seharusnya umat Islam saling lemah lembut, saling berkasih sayang. Allah menjelaskan bahwa nabinya yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung dalam firman Al-Qalam ayat 4, sungguh kamu mempunyai akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah juga menjelaskan bahwa sifat yang ada pada Rasulullah SAW adalah orang yang ramah dan lemah lembut. Di surah Al-Imran ayat 159, dengan sebab rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekira kamu bersikap keras lagi berarti kasar untuk mereka menjauh dari sekelilingmu. Allah juga menjelaskan bahwa sifat daripada Rasulullah orang yang penyayang dan memiliki rasa belas kasih terhadap orang yang beriman. Allah berfirman di surah At-Taubah 128, sesungguhnya telah datang kepadamu seseorang rasul dari kaummu sendiri yang berat memikirkan penderitaanmu, yang sangat menginginkan kamu beriman dan selamat, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Masya Allah, ada rasa penyayangnya dan rasa belas kasihannya terhadap orang beriman itu sangat tinggi dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sangat menginginkan orang-orang itu apa, beriman dan selamat. Sampai segitunya Rasulullah SAW sampai berat memikirkan penderitaannya manusia. Dan Rasulullah juga bersabda, mudahkanlah dan janganlah kalian bersulit, berilah kabar gembira, janganlah kalian membuat orang lari, dalam hadis riwayat Al-Bukhari 69. Atau dari afat yang lain, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari, mudahkanlah janganlah kalian persulit. Nah, ini nih saya ingin membahas tentang kita dalam bekerja, kita dalam sehari-hari dalam kehidupan sosial sesama umat Islam seharusnya apa? Jangan mempersulit, permudahlah urusan saudara kita. Terkadang kita tidak melihat di agamanya apa, terkadang kita tidak melihat dirinya itu siapa. Yang kita lihat apa? Status sosial, dia kaya atau miskin, dia punya jabatan atau tidak, tapi tidak dilihat agamanya. Sedih melihat zaman sekarang, bahkan para pemuda-pemudi pun seperti itu. Padahal seharusnya mereka saling berkasih sayang, berlemah lembut, bahkan mempermudah segala urusan saudaranya. Itu yang sudah hilang di era zaman sekarang. Pada Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat untuk apa? Untuk berkasih sayang, untuk jangan persulit, berilah kabar gembira, jangan membuat orang jadi lari, permudahlah urusan orang, jangan dipersulit. Nah, kalau zaman sekarang, kalau bisa sulit, kenapa harus gampang? Sangat berbeda dengan sabdanya Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua urusan. Jadi lembutkanlah kepada saudaramu, itu saudaramu. Lembutkanlah setiap ada urusan, segala urusan apapun lembutkanlah. Sungguh segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah, sebaliknya tanpa kelembutan sesuatu akan nampak jelek, dalam hadis sahihnya. Dan hadis yang lain, barang siapa tidak memiliki sifat lembut maka tidak akan mendapat kebaikan. Maka jadilah akhlak yang baik, akhlak yang lemah lembut, akhlak yang berkasih sayang sama umat Islam. Lepaskan segala jabatan dunia, hilangkanlah perbedaan harta dan benda, kuatkanlah tali persaudaraan sesama umat Islam.
itu tunjuk, lihatlah di surah Al-Fat ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Wallazina ma'ahu, orang-orang yang selalu bersamanya, asyidda, bersikap keras, asyidda'u ala kuffari, bersikap keras terhadap orang kafir, ruhamahu bainahum, tetapi berkasih sayang sama ma'islam. Nah, ini jangan sampai pemuda-pemudi lupa terhadap hal ini, malah keras sesama umat Islam. Kenapa? Oh, dia fansnya ini. Oh, dia mah sukunya ini. Oh, dia mah tinggalnya di sana. Oh, dia mah kantornya di sana. Oh, dia mah jurusannya di sana. Oh, dia mah IPS. Oh, dia mah IPA. Wah, dia mah kampus sana. Sehingga apa? Sehingga akhirnya sikapnya keras. Dianggapnya musuh. Dianggapnya lawan. Padahal itu dah saudaranya, harusnya lemah lembut. Walaupun beda tentang masalah bola, walaupun beda tentang suku, walaupun beda perkuliahan, perjurusan, perkampusan, walaupun beda IPS, IPA, ingatlah engkau itu sama dia umat Islam. Harusnya engkau itu berkasih sayang sebagaimana Allah perintahkan, bagaimana Rasulullah contohkan. Kenapa engkau malah bersikap keras? Bahkan engkau malah berkasih sayang sama orang kafir. Kemana? Kemana umat Islam ini? Dibawa kemana oleh kalau misalnya para pemuda-pemudi sikapnya seperti itu? Maka dari itu, berlemah lembutlah. Turunkan nadamu. Beri tutur yang baik kepada saudaramu. Ingatlah bahwasanya uswatun hasanah kita itu cuma Rasulullah. Maka tirulah Rasulullah dalam apa? Bertutur kata, berlemah lembut sama saudara umat Islam. Contohlah Rasulullah bagaimana kepada sahabat. Ada memang waktunya Rasulullah tegas ketika suatu kebatilan, tapi ada masanya Rasulullah lembut, lemah lembut, berkasih sayang, bahkan mempermudah saudara-saudaranya untuk segala urusan. Maka janganlah persulit saudaramu. Jika ada permudah, kenapa harus dipersulit? Apalagi itu saudaramu sesama umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
7: Kamu membuatku merasa lebih baik.
8: Aku suka berbicara dengan kamu.
9: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.

0: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena gak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini Rabu 1 Juli 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir mengapresiasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Polri 2026 di Polda Metro Jaya. Menurutnya, ajang ini menjadi bagian penting dalam memperluas ruang kompetisi sekaligus membangun budaya olahraga di Indonesia. Menpora menegaskan, dengan makin banyaknya kegiatan olahraga digelar, maka makin besar pula potensi munculnya atlet-atlet berprestasi, apalagi dalam Pekan Olahraga Polri di pertandingan sejumlah cabang olahraga atau cabur yang sejalan arah pembinaan olahraga nasional. Untuk itu, ia berpesan kepada para atlet untuk senantiasa menjaga sportivitas selama bertanding. Sportivitas, kata Menpora, merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter atlet. Menurut Menpora, selain ajang kompetisi, Pekan Olahraga Polri 2026 ini sekaligus juga menjadi bagian dari gerakan memasyarakatkan olahraga. Informasi yang kedua teman Pro 2, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-22 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Paripurna tersebut membahas 4 agenda strategis yang berkaitan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan konstitusional DPR. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri anggota dewan dari seluruh fraksi. Sebelum memasuki agenda pembahasan, pimpinan rapat memastikan kuorum telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan. Agenda pertama adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 oleh BPK RI. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, DPR juga membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembahasan agenda tersebut turut diakhiri dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Puan mengatakan seluruh agenda yang dibahas dalam rapat paripurna merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI. Keputusan yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar tindak lanjut pada tahapan berikutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Informasi terakhir teman Pro 2, anggota Komisi 1 DPR RI Syamsu Rizal mengusulkan 8 catatan kritis terhadap rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber atau RUU Cyber. Jubir fraksi PKB ini menegaskan regulasi baru ini harus menjadi jangkar kedaulatan digital Indonesia. Ia memaparkan agresivitas serangan cyber saat ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata mengingat karena mampu melumpuhkan sandi ekonomi rakyat dan merusak pelayanan publik. Catatan pertamanya, ia mendorong adanya pembagian tugas yang presisi berbasis prinsip distributed shared responsibility. Kedua, ia mengingatkan status kondisi darurat cyber sipil tidak dijadikan tameng untuk memperluas kekuasaan negara secara sewenang-wenang. Ketiga, penentuan infrastruktur informasi kritikal termasuk platform e-commerce, hyperscale cloud, hingga startup fintech. Keempat, mengingat sifat kejahatan cyber bersifat lintas batas, undang-undang ini dituntut merinci mekanisme investigasi digital internasional serta prosedural ekstradisi pelaku asing, catatan ke-6 dan ke-7, yang menekankan harus berfokus pada penguatan tata kelola kecerdasan artifisial atau AI. Penguatan tata kelola itu wajib mengadopsi prinsip kejelasan tanggung jawab hukum, transparansi, logika algoritma, serta audit forensik demi melindungi data anak-anak. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa dan Panang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa semuanya. Selamat pagi di Akobi, teman Produa di sepada pagi hari ini sampai jam 10. Nanti jam 9-nya juga sepada, tapi lebih khusus namanya sepada di Explorer, teman Produa. Yeay, teman Produa, selamat pagi di Rabu pagi hari ini tanggal 1 Juli 2026 ya, teman Produa ya, udah di awal bulan Juli. Wah, pada seneng banget nih hari ini ya, pada happy-happy semua cek rekening. Iyalah, pokoknya mau awal bulan, mau pertengahan bulan atau akhir bulan, kalau masih pagi ya teman Produa pokoknya harus tetap semangat ya. Semangat apalagi tadi yang habis nonton bola di Pro 1 nih. Tadi nonton Prancis menang ya teman Produa ya. Yang dukung Prancis mana? Tunjuk tangan. Gak bisa ya. Aku kebetulan juga dukung Prancis nih teman Produa. Jadi hari ini happy banget nih. Happy-nya double-double. Udah awal bulan, Prancis menang. Dan pagi hari. Jadi kalian juga harus semangat kayak aku. Aku yakin kalian pasti semangat banget nih teman Produa untuk beraktivitas hari ini ya, sambil nyeruput kopi mungkin ya, sambil nyeruput teh ya, kirim-kirim ke Sudirman dong teman Produa, biar aku juga ikut ngerasain kopi kamu. Ada juga yang masih di kasur ya dengerin Produa, bangun, cuci muka ya teman Produa. Awal bulan pagi hari kalian harus tetap semangat ya. Mungkin hari ini di Sudirman gak ada CFD karena baru nanti hari Minggu, tapi gak ada olahraga pagi itu gak mungkin ya teman Produa ya. Kalau bisa olahraga nih selagi kalian masih muda, selagi kalian masih bisa gerak sana sini, ambil apa ya, ambil gadget kamu ataupun apapun itu yang menunjang kamu agar kamu bisa berlari. Nggak harus berlari teman Produa, yang penting olahraga dikit-dikit aja, yang penting gerak-gerak yang ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat teman Produa ya. Selagi masih bisa gerak sana sini, lanjut terus teman Produa.

kenapa aku minta kamu untuk olahraga? Kenapa? Agar kalian itu sehat, teman berdua. Sehat ya. Jangan selagi masih muda, kalau bisa jangan apa ya, jangan sakit-sakitan gitu. Jadi olahraga itu salah satu yang paling bisa menunjang aktivitas kamu, teman berdua. Jadi kamu tuh harus sehat, oke? Okay? Selamat pagi juga teman berdua yang pantengin di frekuensi 90,8 MHz atau dengerin aku via aplikasi RRI Digital. Download di Play Store. Kalau kamu udah download berarti kamu keren. Kenapa? Karena kamu bisa dengerin radio, nggak harus nenteng-nenteng radio yang berat itu, teman berdua. Kamu cukup lewat smartphone kamu. Yang penting ada kuota dan internet, teman berdua. Kamu bisa dengerin di Pro 2 frekuensi 90,8 MHz. Atau kalau kamu di depan komputer, kamu bisa live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Di Pro 2 ini tempatnya semua info kece, musik asik dan vibe positif yang nggak ada matinya ya. Pokoknya tenang aja, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa kemana aja ya. Nah, buat yang nanti olahraga nih, setelah aku suruh olahraga dan kalian berinisiatif untuk nanti olahraga, bagus. Jangan lupa ya, makanan minumannya itu dibuang ke tempat sampah. Kenapa? Karena Kota Padang lagi gencar banget nih untuk mau raih Adipura yang udah lama banget gak diraih nih, teman berdua. Jadi kontribusi dari kalian dengan cara membuang sampah itu sangat aku ajungin jempol, dan itu sangat kebersihan itu sebagian dari iman, teman berdua. Jadi selain kalian dapat pahala, kalian juga bisa bantu Kota Padang nih biar raih Adipura yang udah lama banget nih nggak kita raih. Oke, teman berdua, nanti kita akan aku informasikan beberapa berita terbaru di daerah Padang dan sekitarnya, teman berdua. Nih biar kalian semangat, aku puterin dulu nih lagu dari Hilary Duff, lagu terbaru di November 2025 ini, bikin kamu bisa goyang-goyang dikit. Check it out.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ini ada kabar gembira nih buat kalian nih, mana nih orang Pariaman ya, yang ada di Padang Pariaman dan sekitarnya. Jadi teman Prodo, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bakal segera menghadirkan ruang publik baru yang pastinya bakal seru banget nih teman Prodo, yaitu CFD atau Car Free Day Katapyang, namanya CFD Katapyang. Wah, seru banget nih. Program keren ini rencananya bakal mulai launching pada 18 Juli 2026 mendatang nih teman Prodo. 18 Juli berarti hari Sabtu ya. Enggak cuma sekadar tempat olahraga aja, CFD ini disiapin jadi pusat aktivitas yang sehat, produktif, dan pastinya ramah banget buat semua kalangan. Keseriusan pemerintah buat mewujudkan ruang publik ini enggak main-main teman Prodo. Bupati Padang Pariaman, Bapak John Kennedy Aziz, bahkan sudah turun langsung meninjau lokasi rute CFD di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Katapyang pada Minggu 28 Juni lalu. Beliau pengen memastikan nih kalau spot ini benar-benar siap dan nyaman buat jadi destinasi baru bagi warga sekitar.

Rutenya sendiri lumayan panjang teman berdua, membentang sekitar 5 km mulai dari pertigaan Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Sumatera Barat sampai ke kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Bayangin deh teman berdua, di waktu tertentu nanti ruas jalan itu tuh bakal steril dari kendaraan bermotor ya. Jadi kalian bebas banget nih mau ngapain aja di sana tanpa harus khawatir keganggu sama bising atau polusi kendaraan. Kamu boleh sama kayak jadi kalian tuh kalau udah ada diresmiin di situ, jadi orang-orang Pariaman nggak usah atau nggak perlu lagi jauh-jauh CFD di Padang di Jalan Hatip Sulaiman ini teman berdua, kalian cukup ke Katapyang aja lebih dekat. Buat kalian yang hobi gerak ya, ini tempat yang pas banget mau jogging santai, ayo bersepeda, ayo jalan sehat atau sekedar seru-seruan senam bareng komunitas. Semuanya itu bisa dilakukan dengan nyaman dan aman di sepanjang jalur tersebut ya teman berdua ya. Ini kesempatan langka buat kalian nih bisa menikmati suasana pesisir sambil menjaga kebugaran tubuh di akhir pekan. Nah, Bapak Bupati John Kennedy aja sendiri bilang kalau kehadiran CFD Katapyang ini adalah paket lengkap nih teman berdua. Selain jadi sarana olahraga biar tubuh tetap bugar, kawasan ini juga didesain jadi wadah buat jadi wadah interaksi sosial yang seru. Beliau pengen banget nih tempat ini jadi ruang publik yang menyenangkan di mana masyarakat bisa kumpul-kumpul sekaligus membangun kebersamaan.

Nah, ini yang paling menarik buat kalian para pemburu jajanan enak. Pemerintah daerah juga bakal ngasih ruang buat pelaku UMKM lokal untuk jualan produk mereka di sepanjang jalur CFD ya. Jadi setelah capek olahraga, kalian bisa langsung jajan kuliner enak dari pelaku usaha kecil di sana ya. Kehadiran para pedagang ini diharapkan bisa ngasih dampak ekonomi langsung buat masyarakat sekitar sekaligus manjain lidah kalian. Biar kalian tuh gak capek gitu, langsung minum, makan sampai kenyang ya. Jadi jangan sampai ketinggalan teman berdua, yuk tandain tuh kalender kalian buat hadir di pelaksanaan perdana CFD Ketapyang pada 18 Juli nanti. Jadi selain bisa budayain pola hidup sehat ya, ajang ini juga bakal jadi momentum seru buat memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita ya. Semoga CFD Ketapyang bisa jadi destinasi akhir pekan favorit baru yang bikin kita semua makin kompak dan sehat ya. Gimana teman-teman berdua? Udah ada rencana mau jogging bareng siapa nih nanti di CFD Ketapyang?

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdoa. Oke, next, aku bakal share informasi cuaca pada hari ini, teman berdoa, untuk wilayah Sumatera Barat, Rabu 1 Juli 2026 yang dilansir dari bmkg.go.id. Kita simak dulu cuaca hari ini, teman berdua, biar aktivitas kamu makin lancar dan aman ya. Jadi cuaca di Sumatera Barat ini hari ini cukup kompak nih, teman berdua. Rata-rata ini hujan ringan, tapi coba aku pastiin dulu ya, teman berdua ya. Oke, kita mulai dari Padang Panjang diprediksi hujan ringan, teman berdua. Lalu tanah datar, pesisir selatan, Solo dan si Junjung juga hujan ringan. Ini suhunya kisaran 17 hingga 30 derajat Celcius. Ini masih dingin ya, teman berdo ya. Masih adem banget. Tapi sayangnya kalau kalian ada rencana mau ngering pakaian, agak lama nih, teman berdo. Agak butuh effort ya, karena memang hujan ringan kayak gitu. Cukup lembat juga, teman berdo. Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam juga hujan ringan. 50 kota juga hujan ringan. Ini kelembabannya ini kisaran 76 hingga 97%. Ini cukup lembab banget ya. Jadi memang adem. Di satu sisi memang bikin badan jadi enak karena memang adem banget, teman berdo. Tapi di satu sisi bikin cucian jadi lama kering. Pasaman, Kepulauan Mentawai, Darmasraya juga hujan ringan. Pasaman Barat juga hujan ringan. Kota Padang juga hujan ringan. Nanti untuk detailnya aku akan informasikan nanti, teman berdoa. Kota Solo, Sawalunto, dan Padang Panjang juga hujan ringan diprediksi hari ini di 1 Juli 2026. Tapi untuk Bukit Tinggi ini berawan, teman berdua. Berawan 18 hingga 25 derajat Celcius. Payakumbu juga berawan 21 hingga 28 derajat Celcius. Dan Pariaman juga diprediksi hari ini berawan 24 hingga 29 derajat Celcius. Jadi gimana, teman berdua, setelah aku informasiin beberapa cuaca di beberapa kota, aktivitas kalian hari ini gimana nih? Kira-kira kalian tetap lanjut atau di rumah aja? Semoga tetap semangat ya, wah, meskipun cuaca lagi agak tricky nih, lagi agak-agak basah ya. Pokoknya biar rencana kalian hari ini gak berantakan kena hujan atau mungkin panas yang tiba-tiba unpredictable, yang tidak diperkirakan, teman berdua. Pokoknya kalian harus selalu simak ya perkiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Sumatera Barat, karena mereka tuh update setiap jamnya, teman berdua.

Nah, ini untuk beberapa kota yang tadi aku informasiin, teman Pradua, yang di Kota Padang dulu ya. Pokoknya siap-siap, hari ini cuaca diprediksi bakal hujan ringan di beberapa waktu. Jadi jangan lupa selalu sedia payung atau jas hujan di tas ya. Buat yang mau hangout sore nanti, pastikan cek kondisi langit dulu nih. Intip-intip dulu biar rencana nongkrong kalian tetap asik tanpa harus berteduh di tengah jalan ya. Lagi lain nih, lagi buat teman-teman yang berada di kawasan Padang Mariaman, hari ini cukup terpantau berawan, jadi masih cukup bersahabat nih kalau kalian mau beraktivitas outdoor atau sekedar jogging tipis-tipis. Tapi ingat teman-teman berdua, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa minum air putih biar badan tetap fit meskipun cuaca lagi agak mendung-mendung manja nih. Nah, yang tadi yang tinggal di daerah Bukit Tinggi atau Padang Panjang, ya memang udaranya memang ciri khas kedua kota itu memang dingin ya. Jadi buat yang mau keluar rumah, jangan lupa pakai jaket atau outer yang nyaman ya. Cuaca di sana didominasi berawan, tapi tetap harus waspada sampai perubahan cuaca yang mendadak teman-teman.